0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini, dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin, pantengin Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Ini hari apa nih? Hari Minggu 14 Juni bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Yang kali ini temanya di tahun 2026 yaitu One Drop of Humanity, Give Love, Save Life. Ya, tema tersebut ini terinspirasi dari gagasan bahwa seluruh nilai kemanusiaan dapat tercermin dalam satu tetes darah yang diberikan untuk membantu sesama. 0213504. Ya, udah mati deh. Kalau udah masuk ya, tahan dulu, tahan gitu ya. Ya udah, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Aki Adi melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passport. Apa kabar Bang Oman?
0: Baik, Aki Adi bagaimana?
1: Alhamdulillah, elo-elo.
0: Elo-elo, oke, nuhun. Baik, Aki Adi, pasportnya boleh? Silakan Aki Adi.
1: Oke, siap.
0: Yes.
1: Perompak FM Suara Budaya, mendonor yuk.
0: Oke, baik. Aki Adi, sudah pernah mendonor darah?
1: Yang Aki alami belum.
0: Belum ya? Yeah. Sampai dengan saat ini? Dari dulu?
1: Iya.
0: Yeah. Kenapa ya, Aki Adi?
1: Kalau mendonor kan apa aja boleh ya Bang Wan?
0: Boleh, yang penting sehat.
1: Yang penting sehat. Mm-hmm. Kalau Aki itu sudah pernah mendonorkan seolah-olah dari pakaian aja Bang Wan. Karena ada kemusibahan, Aki itu mendonorkan pakaian, baju, celana. Pokoknya kepentingan-kepentingan itulah yang mereka butuhkan.
0: Oh, gitu. Mendonor barang begitu ya. Kalau untuk donor darah mungkin Aki Adi mungkin takut atau bagaimana gitu ya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Banyak cara kita menolong orang lain begitu ya. Seperti di Aki Adi ya. Baik. Aki Adi.
1: Tahun dalam darah memang belum sih, betul.
0: Belum ya. Ada keinginan mungkin?
1: Keinginan sih ada.
0: Ada ya.
1: Siap.
0: Oh belum gitu. Siap nanti ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi Aki Adi siapkan untuk mau kirim-kirim salam dulu, boleh?
1: Oke,
0: mau kirim salam buat siapa ya Aki Adi?
1: Untuk Pak Kunjo sekeluarga yang ada di rantau sana. Selamat pagi Pak Kunjo, sebuah keluarga. Mang Tono juga Pondok Gede. Juga,
0: boleh.
1: Iya. Pak Hasan yang ada di Jasinga ya. Lantas ada Pak Lupi juga tuh.
0: Pak Lupi juga, iya.
1: Iya. Ada Bang Jamal di Rangkas Bitung. Ada juga Pak Haji Suhanda yang di Lebak Maja Banten. Selamat pagi.
0: Yeah, Haji. Selamat pagi.
1: Ini untuk semuanya dah yang siap lagi monitor ya.
0: Yeah.
1: Terima kasih untuk Bang Wawan.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Rob. Aki Adi juga ya. Oke, selalu dengerin Perompat ya. Oke, assalamualaikum Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Oke. Itu dia Aki Adi di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga. Pasportnya dulu Bang Wardi.
2: Perompat FM Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk.
0: Oke, baik. Kalau Bang Wardi harus wajib berpantun. Boleh.
2: Oh, harus ya. Oh, udah siapin, tenang.
0: Udah disiapin, alhamdulillah. Gimana?
2: Pantunnya begini.
0: Gimana?
2: Membeli kurma dengan keripik.
0: Cakep.
2: Ke daerah Bogor membeli kayu. Tema pagi ini sangat menarik. Temanya adalah mendonor yuk.
0: Oke, terima kasih. Aduh, Bang Wardi.
2: Kalau nggak nyambung, mohon maaf ya Bang.
0: Nggak
2: ya.
0: Apa-apa, it's okay, nyambung kok. Oke.
2: Okay. Oh nyambung.
0: Tapi kalau Bang Wardi sendiri gimana? Udah pernah mendonor?
2: Belum pernah Bang.
0: Belum pernah, kenapa alasannya?
2: Karena saya ada riwayat epilepsi.
0: Oh gitu, jadi ada karena riwayat penyakit lainnya, khawatir gitu
2: jadi,
0: ya?
2: Jadi sebelum tidur itu minum obat dulu, obat dari dokter itu. Maksudnya
0: siap deh.
2: Katanya kan kalau kita minum obat tertentu kan nggak boleh donor dulu, Bang ya, nggak salah ya.
0: Benar.
2: Tapi keinginan sih ada sih Bang, kalau ya udah sembuh.
0: Udah normal kembali gitu ya Bang Wardi.
2: Udah normal kembali, pengen juga.
0: Amin, mudah-mudahan Bang Wardi. Baik. Nah, kali ini udah SOP atau gimana?
2: Oh iya, tadi sebelum kita nimbrung SOP dulu SOP tadi.
0: SOP dulu. Yang pasti sehat-sehat selalu buat Bang Wardi ya.
2: Iya Bang, amin.
0: Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Oh, salamnya ini buat Bang Wawan juga.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Akhari juga, salam kenal. Buat Pandang, Pak Lutfi juga Bang. Bang Ori, buat Bu Ani di Depok. Buat Bang Haris Bang ya, untuk setiap perempat Jakarta juga. Amin. Dan mungkin semua-semua cantik terkecuali Bang ya. Ya. Oke. Okay. Bapak Dani juga Bang ya.
0: Baik.
2: Ini jajak itu aja kali ya Bang Wawan ya, selalu.
0: Oke, baik.
2: Semangat Bang Wawan ya.
0: Sama-sama Bang Wardi, salam buat CS ya, di sono ya.
2: Oh iya, insya Allah kalau dia udah pulang.
0: Oke, Bang Wardi pun, bentar, Bang Wardi dapat sapaan salam dari Ibu Sri Haryatu nih. Bang Wardi, semoga sehat selalu ya. Bagi SOP-nya dong, bikinin pantun buat saya. Tuh, Bu Sri Haryatu minta pantun. Coba dikasih pantun buat Ibu Sri Haryatu di Ciledug. Coba.
2: Oh, mau pantun juga.
0: Coba, kasih deh. Action.
2: Berjalan kaki membeli buah sukun.
0: Cakep.
2: Habis itu membeli kue kelpun. Selamat pagi buat Bu Sri Haryatun. Semoga tidak kurang satu apapun.
0: Keren tuh. Bu Sri Haryatun udah dikasih pantunnya ya. Aduh, pasti senyum-senyum deh.
2: Semoga tak kurang satu apapun. Alhamdulillah.
0: Baik. Nah, terus ini Pak Herman Ganesha bilang, Bang Wardi udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah tadi udah sarapan.
0: Terima kasih. Baik. Siap. Sehat selalu.
2: Udah kali Bang. Ada lagi ya
0: katanya. Bu Sri Haryatun, wah Bang Wardi keren.
2: Terima kasih.
0: Dikasih jempol banyak.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Bang Wardi sehat selalu ya. Terima kasih.
2: Iya Bang, makasih Bang.
0: Salam buat keluarga di rumah ya.
2: Insyaallah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi. Undi Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum, Perempat FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Udah Wawan, Bakaba. Tentu elo-elo saja ya. Uni takut donor lihat jarum suntik. Salam semua penyiar Perempat Jakarta dan salam penggemar dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Uni Linda Yanti. Tetap semangat selalu. Ayo, yang belum berinteraksi di mari silakan ya. Ini lagi kosong nih. Susah banget masuknya. Kagak. Ya, 0213504510 0812112928. Hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya. Apakah Bang Poncang Cingnya Babe pernah enggak berdonor darah atau mendapatkan donor atau mendonorkan organ lainnya atau bagaimana? Boleh ya. Alright. 0213504510 0812112928 ya. Yang pastinya tetap semangat selalu ya. Masih menunggu untuk Bang Poncang Cingnyak Babe bisa berpartisipasi di mari ya. Ayo dong. Susah. Masuknya susah dah. Ami Bang Wawan kagak. Ayo manfaatkan waktu yang kosong nih. Yang belonan ayo kita tunggu di mari dan jangan kemana-mana. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Donor yuk.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Kabar Jakarta, kabar gini dan pasnya menunggu Anda, Abang Poncang Cingnya Babe di mari 0812-112-4928. Kita bahas perihal donor darah ya. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ade Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wawan. Waalaikumsalam Bang Haris. Maaf Bang Wawan, radio ayah udah rusak nih, sedang rusak nih katanya. Jadi ayah sementara belum bisa on air. Insya Allah kalau ayah ada rezeki, ayah mau beli radio. Amin. Ya insya Allah. Sepi rasanya tanpa adanya hiburan, apalagi kagak di Pro 4, sepi banget. Terima kasih, ya udah gak apa-apa, sabar.

0: Waktu itu kurang tidur, gak jadi lagi. Namun saya salut sama bapak ibu yang bisa donor, apalagi rutin. Semoga suatu hari nanti saya berani mendonorkan darah. Salam buat pendengar Perempat, Ibu Igati, Bu Helmi, Bang Wayu, Bu Retno, dan semua pendengar Perempat. Ya, Bang Wawan, sehat selalu, sukses. Terima kasih Perempat. Matur nuwun Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Oke, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Pak Budi Prayitno melalui WhatsApp. Oke, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk. Bang Darmon, Aye belum pernah donor darah atau Aye transfusi darah. Tapi kalau ada aksi sosial dalam bentuk lainnya, alhamdulillah Aye turut partisipasi. Selamat Hari Donor Sedunia. Terima kasih Bang Wan. Selamat bertugas. Aye nepok dulu ya. Aduh, atlet pingpong. Sehat selalu Pak Budi. Anyo yang belonan silakan. Aduh susah katanya masuk Perempat lah, kagak nih waktunya, saatnya ande mempunyai ande ujuk uju nyali bukan uji nyali. Oke, ada peluang untuk bisa berinteraksi di mari ya. Yang belonan silakan, ayo deh. Aduh susah banget, enggak ah, males ah, malu atau apa. Ya udah kalau malu chat WhatsApp aja juga boleh ya. Sekali lagi 0213504510, 0812-112-4928. Ya kalau berbicara masalah donor darah, memang Hari Donor Darah Sedunia ini atau World Blood Donor Day ya, ini kembali diperingati ya di bulan Juni ya, 14 Juni 2026. Jadi peringatan tahun ini menjadi momentum nih untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus ningkatin kesadaran masyarakat tentang penting dah tuh ketersediaan darah yang aman. Jadi setiap tahun nih Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini ngusung tema dan kampanye berbeda-beda setiap tahun nih untuk ngajak lebih banyak orang berpartisipasi dalam donor darah. Nah lantas apa tema donor darah? Tadi udah ya untuk tahun 2026 ini yaitu One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, itu dia. Jadi tema itu terinspirasi dari gagasan bahwa seluruh dunia ya nilai kemanusiaan dapat tercermin dalam satu tetes darah yang diberiin untuk ngebantu sesama.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta, kabarnya gini nih ya. Oke, dan ditunggu teleponnya berinteraksi 0213504510 0812-112-4928. Ade Pak Arjuna di Kerawang menanggapi tema kita mengenai donor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih katanya. Kalau saya mohon maaf sebesar-besarnya, abang ya, ayah emang gak pernah donor darah bang, soalnya ayah emang kurang darah. Oh gitu, baik. Yang pasti tetap semangat dan sehat selalu untuk Pak Arjuna di Kerawang ya. Tetap semangat. Oke. Berikutnya ada Babe Sadli di Sawadalam ya. Oke, di Sawadalam. Kalau saya dari kecil, dari remaja sampai babe-babe ini belum pernah donor darah. Terima kasih Bang Owan. Baik. Terima kasih untuk Babe mengenai respon untuk tema kita kali ini. Ada Pak Mukimin dan Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Bang Owan.
0: Oke, paspornya boleh?
1: Pro 4FM Suara Budaya Jakarta, donor yuk.
0: Oke, kalau Bu Yati dulu deh. Kalau Pak Abu Yati udah pernah donor belum?
1: Kalau saya donor belum pernah.
0: Okay. Kalau Pak Mukimin?
1: Udah pernah donor coba.
2: Saya juga belum pernah.
0: Belum pernah juga. Oke.
2: Okay.
0: Belum pernah. Ada pernah mendengar ada donor darah begitu selama hidupnya? Pak Mukimin
1: atau Bu Yati? Sering dengerin.
2: Iya. Malah saya tuh ngantar donor darah teman saya. Dulu ngantar teman saya dulu di BNI.
0: Oh gitu. Nah, kalau Pak Mukimin pribadi pengen atau bagaimana?
2: Pribadi belum.
1: Kalau saya itu pengen Bang Lawan, tapi tensi saya tuh selalu
0: tinggi ya, tensinya.
1: Rendah.
0: Baik. Jadi ya, kondisi ya kesehatan.
2: Kalau rendah kita tensi dulu.
0: Betul sekali.
2: Kalau rendah ya enggak mau.
0: Enggak boleh stres juga, enggak boleh capek gitu ya.
2: Pokoknya kalau itu loh, kalau mau donor darah bawa uang dulu, tadi kan senang. Bawa uang kan senang, wah. Wah, ya artinya kan senang tadi darahnya normal.
1: Mau didonorin sama teman saya juga, tapi nganu Bang Wawan.
0: Apa itu?
1: Darah saya sama darahnya teman saya tuh enggak cocok gitu.
0: Oh, mendonorkan karena kondisi tidak kecocokan darah gitu ya.
1: Iya, terus saya tuh nganu di ambil di rumah sakit itu.
0: Seperti itu. Oke. Bye. Pak Mukimin sama Bu Yati
2: udah. Darah ya belum didonorin ya belum.
0: Belum juga.
1: Tapi kan donorin yang lain-lainnya ya pernah
0: waktu sedikit-sedikit. Contohnya apa mendonorin?
2: Donor di rumah.
0: Oh, nyamuk itu. Oh, donor makanan ya buat tetangga gitu ya, Masya Allah. Baik deh kalau gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan.
2: Saya nih, tanah saya donori.
1: Nasi goreng.
2: Nasi goreng.
0: Itu bantuan itu ya. Oke. Okay.
1: Bukan donor ya Pak Mawan, itu bantuan ya.
0: Bisa aja. Baik, Pak Mukimin sama
1: ya sedikit bercanda, maaf ya Bang Wawan.
0: Nopo, kagak nape-nape. Oke, udah pada sarapan belum Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Baru selesai.
0: Makan apa sarapan saat ini?
2: Nasi goreng.
0: Wih, nasi goreng. Oke, bye.
2: Iya, nasi goreng.
0: Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Kakung Jo sama Uti. Buat
2: Bu Umi
1: sama Kak Bang Haris di Kalianyar.
2: Haris sekarang nanti di Kalianyar.
1: Ali sama Tama.
2: Tepi.
1: Pak Haji Hamsar. Bang Gilang udah naik belum?
0: Bang Gilang belum.
1: Oh belum, mungkin sebentar lagi mungkin.
0: Mungkin sebentar lagi ya. Iya.
1: Iya.
0: Baik deh. Itu aja. Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Semuanya saja
0: baik. Oke.
1: Okay. Yeah. Semuanya saja. Makasih banyak Bang Lawan.
0: Sama-sama. Sehat selalu untuk Ibu dan Pak Mukimin.
1: Iya, Bang Lawan juga mau sehat selalu.
0: Amin ya Rabb. Oke. Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Baik. Oke, okay. Pak Mukimin sama Bu Yati pun juga mendapatkan sapa dari Uni Linda ya. Aha. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Ibu Yati. Sehat selalu ya. Di belakangnya udah ada telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Udah masuk? Sayang sekali. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Oke, kita jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: lihat deh, buang sampah sembarangan. Padahal tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Ya ilah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: udah tua, tapi masih semangat banget tuh bikin kue. Ih, hebat banget, Din. Tua-tua masih produktif.
1: Iya, Leha. Nyak gue tuh emang ya selalu ade aja kegiatannya. Tiap hari tuh yang dilakuin, kagak berhenti-berhenti.
0: Ih, bener banget tuh, Din. Lingkungan yang ramah sama lansia tuh bikin semangat. Misal nih ya, ada posyandu atau kegiatan komunitas gitu. Biar para lansia tuh tetap ikut berperan.
1: Bener tuh, Leha. Nyak gue nih ya, selain dia jualan kue, dia juga ngajarin dia tuh cucu-cucunya bikin kerajinan. Pokoknya produktif terus biar tetap bahagia.
0: Nah, entuh dia, Din. Kalau lansia dihargai, dirawat, dan ada fasilitas yang mendukung, hidup kita bisa bermartabat, Din.
1: Setuju, Leha. Makanya gue juga berdoa nih, mudah-mudahan ntar ya kita nih kalau udah tua tetap sehat, mandiri, dan juga tetap produktif.
0: Amin.
2: Halo Bang Po, ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Satpel Dukcapil Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lame, Jakarta Selatan berhasil menjangkau 812 warga dalam layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Satpel Dukcapil Kelurahan Cipulir Lutfi Al-Azari nyampein bahwa ratusan warga yang udah mengaktivasi IKD tersebut itu merupakan penerima bantuan pangan yang datang ke kantor Kelurahan Cipulir. Lutfi ngejelasin bahwa layanan aktivasi IKD berlangsung selama 3 hari yakni pada 10 hingga 12 Juni yang lalu. Sebelum pelaksanaan, pihaknya nargetin sebanyak 500 warga dari 10 RW dapat melakukan aktivasi IKD. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa nyebut bahwa wisata gastronomi berbeda dari wisata kuliner pada umumnya karena ngajak wisatawan memahami sejarah, budaya, tradisi, proses pengolahan hingga nilai-nilai yang melatar belakangi sebuah hidangan. Nilu menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk ngembangin wisata gastronomi. Dari Sabang hingga Merauke, beragam kuliner tradisional hadir dengan cerita, filosofi dan warisan budaya yang mencerminkan kekayaan identitas bangsa. Bagi Indonesia, gastronomi kagak hanya berperan sebagai daya tarik wisata aja, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Rantai nilai gastronomi melibatin petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, pengrajin pangan lokal, hingga pelaku usaha kuliner yang tersebar di berbagai daerah. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Bang Wawan.
1: Iya, kabar Jakarta kabarnya gini bersama ayo Bang Wawan Dimari. Ada Bu Nurlela di Tegal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurlela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, paspornya selamat boleh. Selamat pagi. Oke, Bu Nurlela.
2: Pro 4 Jakarta, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Yuk mendonor.
1: Oke, baik. Kalau Bu Nurlela sendiri pernah mendonor?
2: Alhamdulillah, tapi baru satu kali.
1: Baru satu kali ya. Kapan itu terakhir?
2: Waktu saya ngikut Pak Dokter Bayu Basuki di Jate. Saya kan ke sana. Saya kan kepengin mendonor darah. Alhamdulillah. Kan oh plus gitu ya.
1: Siap seperti itu ya.
2: Ya alhamdulillah saya udah pernah gitu lah.
1: Udah pernah ya. Pengen dilakuin secara intens gitu setiap mungkin berkala udah dijadwalin gitu untuk Bu Nurlela pribadi.
2: Saya sebetulnya kepengen mendonor lagi ya, tapi saya sudah sepuh sih.
1: Oh gitu udah ya, khawatir ya.
2: Nanti aku ketakut loyo apa gimana
1: gitu.
2: Enggak, waktu aku donor di sana di Dokter Bayu Basuki sana, sih alhamdulillah enggak loyo kan.
1: Enggak loyo kan? Mungkin karena khawatir aja takut itu ya, ada pemikiran yang ini ya, kekhawatiran yang berlebihan kali ya.
2: Iya, karena kan sebetulnya itu enggak apa-apa ya. Cuman kan kita punya rasa takut, jadi kan pemikiran yang enggak ya. Atau sebetulnya enggak apa-apa.
1: Gitu.
2: Pun enggak geliang-geliang, enggak pun. Ya kan? Kan ada orang juga yang mendonor terus. Cuman kepalanya Bu alhamdulillah apa-apa aku kan bilang gitu.
1: Gitu ya.
2: Amin ya Rob.
1: Amin ya Rob. Oke, iya. Seperti itu ya. Baik. Bu Nurlela udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah.
1: Amin. Udah. Oh, belum. Ya wis lah di sini sarapan lo ke privasi.
2: Oke.
1: Baik.
2: Ini kepengen denger suaranya Bang Wawan yang penting sehat selalu.
1: Siap,
2: ya Bang Wawan.
1: Pada ya Bu Nurlela juga sehat selalu ya. Oke. Baik. Matur nuwun. Mau kirim salam ya untuk siapa?
2: Saja buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Siap.
2: Iya, Kong Dani semangat Kong Dani.
1: Oke.
2: Terima kasih ya. Ya, makasih Bang Wawan.
1: Sama-sama
2: tetap senyum.
1: Bu. Oke, siap. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurlela dari Tegal. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Kong Marun di Parung.
1: Kong Marun, apa kabar Kong Marun?
3: Kabar saya baik.
1: Baru kali pertama nih Kong Marun ya, ikutan di mari ya.
3: Iya,
1: baru. Salam kenal ya Kong Marun ya. Oke, Kong Marun, kalau Kong Marun pribadi udah pernah kagak nih untuk ikut berdonor?
3: Belum, saya belum pernah.
1: Belonan ya?
3: Belum pernah.
1: Sebentar tadi Kong Marun di mana tinggalnya?
3: Parung.
1: Oh, Parung Bogor ya?
3: Parung Bogor ya.
1: Oh, cakep dah tuh. Oke, baik deh. Jadi Kong Marun sendiri belum pernah ya?
3: Belum pernah betul.
1: Baik deh. Ada keinginan?
3: Jadi saya pengen ikutan aja gitu di karena saya tiap hari monitor Pro FM gitu.
1: Wih, Pro 4 FM terima kasih. Kenapa baru sekarang ikutan Kong Marun?
3: Saya enggak bisa main HP-nya.
1: Oh, kok enggak bisa minta tolong anak atau tetangga gitu?
3: Enggak bisa saya main HP-nya. Aku enggak punya itu, enggak bisa maininnya.
1: Oh gitu. Pelan-pelan gitu. Bisa minta tolong. Pakai WhatsApp Kong Marun.
3: Ini WhatsApp Mas.
1: Jadi bisa
3: masukin nomornya mah udah, ya, tapi susah.
1: Susah
3: saya
1: ya.
3: Bisa sama sekali.
1: Gitu.
3: Kali-kali ya. Saya mencetnya nggak bisa. Ya.
1: Mencetnya kagak bisa.
3: Kita pesenin pulsa kemarin.
1: Oh gitu, baik deh.
3: Kita pesenin pulsa kemarin.
1: Iya.
3: Pengen bisa kita ikutan.
1: Pengen bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan. Seneng ya Kang Marun ya, dengerin perempat ya.
3: Manula udah gak kemana-mana.
1: Lah kagak napa, Manula juga masih tetap semangat Kang Marun ya. Pastinya ya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu usia berapa Kang Marun?
3: Usia
1: berapa?
3: Ya.
1: Usia berapa saat ini?
3: 70.
1: Wah, suaranya masih 27.
3: Okay. 70. Desember ini.
1: Masya Allah, semoga sehat ya Kang Marun ya.
3: Amin. Mudah-mudahan sehat.
1: Baik. Ya. Kang Marun mau kirim salam buat siapa ya Kang Marun?
3: Ya buat semuanya aja ya.
1: Semuanya aja.
3: Dah.
1: Siap kalau gitu.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Insya Allah.
3: Dan saya juga minta doanya biar sehat selalu.
1: Amin ya Rob. Kita doain Abang Po, Encang ya. Cingnya Babe, Kang Marun ya. Juga sehat ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Saya mau ngitar terus ya. Kalau radio juga dia. Cuma pulang FM.
1: Gitu ya. Perompat FM Jakarta ya Kang Marun ya.
3: Iya.
1: Pantengin terus dah ya.
3: Cepat
1: nengin
3: terus.
1: Oke, baik. Terima kasih Kang Marun ya.
3: Ya, sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum Kang Marun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Kang Marun ya. Baru on air pertama kali, tapi udah sering dengerin ya. Sehat selalu buat Kang Marun. Di belakangnya mana nih? Kita telepon angkat dulu yang mana? Oke, yang ini nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Mubarok.
1: Dari Mubarok, Pak Mubarok di mana Pak Mubarok?
4: Ya. Pak Mubarok Tangerang.
1: Tangerang. Waduh. Paspornya boleh Pak Mubarok Perompat FM? Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Suara Budaya Jakarta. Donor yuk. Kenapa? Suaranya kecil. Mungkin ini kan Pak Mubarok pakai nomor 3440798 ya. Bisa nomor satunya lagi, tapi enggak apa-apa. Ayo kedengeran dikit di mari. Iya, Pak Mubarok ya. Ini kayaknya baru pertama ya Pak Mubarok ya ikutan.
4: Iya.
1: Masyaallah. Iya, baru pertama ya perdana ya. Halo, Pak Mubarok.
4: Halo.
1: Iya, pertama kali ya. Tapi udah sering ya, dengerin perompat. Udah sering ya. Dengerin perompat ya.
4: Ya.
1: Sejak kapan Pak Mubarok?
4: Saya di.
1: Kenapa Pak?
4: Udah pernah.
1: Udah lama. Udah lama.
4: Udah lama juga.
1: Udah lama juga, gitu.
4: Berapa
1: ya.
4: Kali tuh?
1: Berapa kali? Ame Aye baru udah sekali ya.
4: Ya sering lah.
1: Sering ya?
4: Bapak-bapak itu sering juga, sering datang.
1: Oh gitu ya Pak Mubarok ya. Oke, Pak Mubarok saat ini kan kita bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Kalau Pak Mubarok pernah donor darah atau dapat dapat donor darah atau berkaitan dengan darah itu sendiri?
4: Juga itu, juga darah juga suka.
1: Oh gitu, kapan terakhir donor darah Pak? Terakhir kapan donor darah? Iya, baik. Gimana? Dengar saya sekarang?
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo pada Pak Mubarok.
4: Ya.
1: Oke, dengar saya sekarang?
4: Dengar.
1: Oke, baik. Terakhir kapan donor darah Pak Mubarok?
4: Pada tanggal 2 Juni.
1: 2 Juni kemarin ya? Oh, baru ya?
4: Kemarin ya. Oh,
1: aduh. Memang sering dijadwalkan saat ini kan katanya per 2 bulan sekali ya?
4: Ya.
1: Dengan kondisi sehat ya. Nah, gitu. Kalau boleh tahu,
4: sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Mubarok ya. Baik. Pak Mubarok sudah kali keberapa kalau boleh tahu untuk donor darah mendonorkan?
4: Sudah hampir 3 kali.
1: 3 kali ya, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dijadwalkan untuk donor darah begitu ya, Pak Mubarok ya.
4: Ya.
1: Baik, Pak Mubarok mau kirim salam buat siapa ya?
4: Kirim untuk semuanya aja.
1: Siap.
4: pendengar radio 24 RRI.
1: Baik. Iya, itu aja Pak Mubarok. Siap, baik. Sampai-sampai Pak Mubarok, tetap semangat, sehat selalu Pak Mubarok.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubarok, ya. Di belakangnya Pak Mubarok. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk? Oke deh, malu deh kayaknya ya. 0213504510. Oke, sudah deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Volume radionya boleh dikecilkan, mohon maaf. Sekali lagi, volume radionya dikecilkan dulu, dengarnya melalui telepon, ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu. Iya, Bu Umi ya.
5: Iya, betul.
1: Oke, baik. Paspornya Bu Umi?
5: Masuk.
1: Baik, paspornya dulu boleh, Bu Umi?
5: Iya, biar donor.
1: Iya.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Donor yuk. Oke, baik. Kalau Bu Umi sendiri pernah mendonor darah?
5: Saya belum pernah.
1: Belum pernah.
5: Dulu cuma mau ngasih darah tetangga saya itu. Ibunya tetangga saya dirawat di rumah sakit.
1: Oke.
5: Nah,
1: terus?
5: Butuh darah. Saya mau ngasih. Kan setahu saya dulu itu kalau darah mau kayak golongan darah bisa ngasih ke jenis yang lain. Itu, tapi sampai di rumah sakit sekarang nggak bisa, Bu, gak jadi bisa, harus sejenis.
1: Gitu.
5: Saya batal. Nah, habis itu kan saya terus kena sakit ini dalam ini, darah saya udah nggak murni, jadi
1: gitu.
5: Sampai sekarang saya kontrol tiap bulan, terus nggak pernah jadi pendonor, Bang Wan.
1: Oh, begitu ya. Tapi
5: iya.
1: Pernah Bu Umi pernah mungkin membutuhkan darah begitu?
5: Alhamdulillah belum.
1: Belum ya, mudah-mudahan sehat selalu belum ya pernah. Bu Umi ya.
5: Amin ya, ini jadi ya sekarang malah sakitnya darah.
1: Gak apa-apa, tetap semangat Bu Umi.
5: Iya, iya, amin. Gitu,
1: itu sarapan belum Bu Umi?
5: Tadi baru minum susu ini mau mau masak semur ayam sama telur.
1: Wih, mantap, siap deh.
5: Sarapannya ntar.
1: Sarapannya ntar, gitu. Gak apa-apa. Baik, Bu Umi mau kirim salam buat siapa, Bu Umi?
5: Salam buat Pak Mukimin dan Bu Yati yang setia. Sehat selalu.
1: Amin.
5: Terus juga Kak Kongjo dan Uti, Bang Haris dan Pak Sidmai.
1: Pak Sidmai.
5: Iya, kemarin saya dengar dipanggil siapa sih ya, Bang Haris kok Pak Sidmai? Oh iya, Siti Mai Sara.
1: Itu dia ya, hanya guyon ya, nggak apa-apa.
5: Iya, nggak apa-apa. Saya aja dulu manggil Bang Arif juga Bang Abut. Ternyata Bang Arif bilang, iya, ini yang manggil nama ini hanya teman sekolah saya gitu kan.
1: Iya, kayak ayah. Kalau Wawan kan kadang manggil Bu Umi, Bu Umay gitu ya.
5: Iya, nggak apa-apa. Saya paham.
1: Baik.
5: Terus itu Bang Ali Taufan, Bu Titin, Bu Alma.
1: Terus ada Unilinda nih, mohon maaf. Ade Unilinda, assalamualaikum Bu Umi. Apa kabar? Tentu sehat selalu ya. Semangat terus.
5: Sehat. Unilinda, maaf ya, sering lupa juga.
1: Nggak apa-apa. Terus ada lagi nih.
5: Sehat ya, Umi ya.
1: Amin. Ada Pak Lutfi, sehat dan bahagia selalu untuk Ibu Umi di pesanggeran bersama keluarga. Gitu.
5: Iya, nih sendirian nih enggak ada keluarga. Pak Lutfi, terima kasih Pak Lutfi.
1: Anaknya sampai si Jawir lagi di Jawa ya.
5: Lagi main ke Semarang.
1: Iya. Terus ada sapaan lagi dari baik, ada sapaan lagi dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, sehat selalu.
5: Sama-sama Bu Tami, Bu Tami sehat selalu ya Bu.
1: Oke,
5: terima
1: terus,
5: kasih.
1: Pak Lutfi menyampaikan, saya alumni SMP 110 dekat Bu Umay katanya.
5: Oh iya, itu sekarang kan pada nyebutnya SMP CX.
1: Oh gitu ya, alright, baik.
5: Di samping puskesmas itu. Dulu di situ. Emang mungkin tinggalnya di daerah sini kali
1: mungkin Pak. Orang tuanya Pak Lutfi dulu,
5: iya.
1: Gitu, bener ya Pak Lutfi?
5: Iya, jadi jauh. Ya nggak apa-apa. Kita udah ketemu, kenal ya Pak Lutfi sama Ibu sehat selalu.
1: Amin.
5: Ketemu lagi, insya Allah. Terima kasih.
1: Katanya Pak Lutfi, saya dulu di Kostrad Bu Umay.
5: Oh iya ya, kostrat nyebrang itu depan ya nggak begitu
1: bener.
5: Jauh sih masih lingkungan.
1: Oh gitu ya.
5: Kecamatan sini ya, kecamatan sama.
1: Kecamatan sama ya.
5: Petukangan utara. Iya
1: deh,
5: baik. Ya, itu aja. Siap. Siapa lagi ya? Bang Herman Ganesha. Terus juga ya. Semuanya aja
1: deh, saya lupa. Siap. Pokoknya dari A sampai Z ya, Bu Umi ya.
5: Iya. Okay. Iya, dari A sampai Z. Dari Pak Haji Amsar sampai Bang Zen.
1: Baik.
5: Oke.
1: Baik, ya, Bumi.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Bumi.
5: Untuk Bang Wawan. Selamat bertugas. Sehat selalu ya. Banyak rezeki Bang Wawan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umay di Pesanggeran yang mau masak saat ini ya. Oke, bacaan lagi WhatsApp-nya dari Mas Suparman di Temanggung ya. Promot FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Selamat pagi Abang Po semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat ya. Semoga Abang Po selalu sehat dalam lindungan Allah dan banyak rezekinya. Amin. Berlimpah. Buat Bang Wan, Abang Po semuanya, berbagi sesama mengutamakan bagi yang membutuhkan, menyehatkan bersama. Kita adalah satu di mana tempat. Saya sering entah di rumah sakit, kalau pas ada petugas puskesmas yang datang untuk donor darah, pas badan sehat, cek visit, fisik sehat, saya langsung ikut mendonorkan darahnya. Oke, semoga bermanfaat, bermanfaat badan jadi sehat katanya. Oke. Dan Ibu Nurlela juga menambahkan kembali, assalamualaikum. Saya sih sebetulnya pengen donor lagi Bang Wawan, tapi aku sudah sepuh, takut deh dana darahku berkurang. Bang Loyo, nanti golongan darahku O plus Bang. Oke, baik. Semoga sehat ya untuk Bu Nurlela ya. Lanjut lagi ada Bu Pipin di Ciawi ya. Waalaikumsalam Bang Wawan ya. Semoga sehat selalu, amin ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Kalau saya donor yang lain aja. Dan pantun tak iya. Baik, beli mangga ke pasar minggu. Cakep. Pagi hari minum teh hangat. Oke, hari ini hari minggu. Moga Abang Po selalu semangat. Wish, matur nuhun. Matur nuhun ya. Oke, terima kasih. Lanjut ada Po Iren di Tangerang ya. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wawan. Po Iren di Tangerang kagak, karena usianya udah kagak cocok golongan darah ke orang lain. Terima kasih. Siap, sama-sama Po Iren ya. Oke. Dan pasti masih menunggu untuk Anda Ade, Kakak Yeni di Tangsel. Saya baru pernah mendonorkan darah saya satu kali setahun lalu ya. Tahun lalu itu. Karena dari dulu berat badan saya kurang dan saya sering kurang sehat. Tapi suatu hari nanti tapi suatu hari tahun lalu ada yang butuh darah dan kondisi saya pas sehat dan fit, jadi akhirnya saya bisa jadi donor darah. Wow, makasih Kakak Yeni. Oke. Iya. Oke, sehat selalu ya Kakak Yeni ya. Tetap semangat. Baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon berikut ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
6: Halo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat sore di Jakarta.
1: Iyo.
6: Donor yuk.
1: Yo, oke. Okay. Yo. Ayo eh.
6: Ya, deng ayo.
1: Deng ayo.
6: Oke. Ini hujan nih.
1: Eh, ya we, alhamdulillah hujan berkah. Eh.
6: Hujan dingin lah ya Allah.
1: Oh, mantap. Oke. Okay. Baik, kalau
6: ngomong-ngomong donor ya.
1: Iyo,
6: saya Bang. Lama tidak berdonor sih Bang Wawan.
1: Oh, gitu. Tapi pernah berdonor.
6: Pernah berdonor waktu saya masih dulu, tapi semoga saya sakit minggu itu ya. Saya
1: Ayo mohon maaf ayo agak terputus ya.
6: Donor.
1: Agak terputus.
6: Kenapa suara putus-putus?
1: Ah, oke, okay. Ya ini cakep ini.
6: Halo.
1: Oke, okay. Diulang kembali ya. Coba.
6: Sing bisa donor le Bang Wawan, karena kenapa? Saya kan vertigo dan waktu itu juga kena lambung saya.
1: Oh, begitu ya.
6: Jadi sing bisa untuk donor sebenarnya sih bagus ya untuk donor ini karena mengganti trombosis darah
1: yang baru fresh ya.
6: Iya, mengganti darah baru. Kemarin saya nggak bisa, kemudian 2 hari yang
1: Ayo mohon maaf terputus-putus lagi.
6: Apa?
1: Iyo agak keputus-putus. Coba lagi. Cek. Oke, siap, lanjut kembali. Silakan. Yo, mohon maaf, ayo suaranya seng kedengaran putus-putus. Iyo agak seperti robot begitu Iyo mungkin kondisi karena hujan ya. Oke. Baik, dicoba kembali atau melalui WhatsApp ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Ayu dapat

kita hadir lagi nih cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya, Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga, ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Ura.

0: Terus dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta, kabarnya gini, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Sebentar yang telepon 021, sebentar aja ya. Ayo bacain dulu WhatsApp dari kakak Yeni tadi menambahkan kembali. Iya, ada pengalaman tak terlupakan tentang donasi darah. Dulu waktu masih kuliah, saya dan teman kuliah sama-sama mencarikan donor darah untuk adik kelas dari luar pulau yang sedang butuh darah. Teman saya cari donor di wilayahnya dan saya cari di gereja saya. Akhirnya kami masing-masing dapat satu donor. Yang saya dapat sebetulnya kerja di luar pulau ya. Puji Tuhan, saat itu pas kebetulan beliau lagi cuti di Jakarta. Yang bikin terenyuh nih, donor dari teman saya yang memberi kami tumpangan dan membantu menjemput donor yang saya dapat. Jadi kami berempat berangkat dan pulang di satu mobil. Dan sekarang adik kelas kami itu sudah jadi profesor yang mumpuni di bidangnya. Puji Tuhan, wow keren ya kakak Yeni ya. Makasih kakak Yeni. Sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
2: Apa kabar Mbak Christine, Surabaya?
3: Puji Tuhan baik Bang Wawan.
2: Ih, senang banget kalau dengar yang satu ini. Pasportnya dulu lo be.
3: Lobe. Pro 4FM Suara Budaya Jakarta. Donor yuk.
2: Oke. Kalau Mbak Christine sendiri gimana? Pernah mendonor atau mendapatkan transfusi?
3: Waktu masih sehat dulu pernah donor. Rutin itu 3 bulan sekali di gereja.
2: Wow, oke.
3: Okay. Terus kalau sekarang sekarang dapat
2: enggak apa-apa.
3: Untuk
2: saat ini selalu ya intens untuk mendapatkan donor, mendapatkan darah, transfusi darah.
3: Enggak. Kalau kemo enggak membutuhkan jangan.
2: Ya?
3: Waktu kecelakaan waktu itu iya membutuhkan.
2: Seperti itu ya.
3: Kalau kemo enggak membutuhkan donor, iya. Cuma rasanya tuh enak sekali.
2: Banget ya. Sudah terbiasa jadi seperti itu ya. Tetap iya. Nah, itu dia Mbak Christine dan pendengar-pendengar semuanya, pahlawan ya, membantu sesamanya. Aduh, the best. Tapi mungkin kalau ya itu dia, tetap semangat. Mungkin ada juga yang khawatir atau tidak apa ya, kekhawatiran ya, banyak ya, itu hak masing-masing ya. Tapi iya, semua orang mempunyai mempunyai cara untuk bagaimana membantu sesamanya gitu ya Mbak Christine ya.
3: Iya, harus membantu dengan materi. Dari donor darah pun juga itu kan termasuk nyawa.
2: Betul,
3: juga pengawalan itu
2: benar.
3: Sangat berharga buat yang membutuhkan.
2: Iya.
3: Karena apa, nggak selalu juga kita bisa membantu kadang kala kita yang membutuhkan pengawalan.
2: Begitu ya. Seperti itu, bye. So sarapan belum?
3: Iya. Udah.
2: Oh. Terus udah masak?
3: Sebelum dia nganterin anak.
2: Oh, gitu.
3: Udah sarapan.
2: Udah ke gereja saat ini, Mbak Christine?
3: Ini lagi libur, lagi lemes-lemesnya.
2: Gak apa-apa, di rumah aja berdoanya. Gak apa-apa.
3: Bye.
2: Mbak Christine mau kirim salam
3: buat siapa? Mudah-mudahan gak jadi putih giok. Ini metode baru.
2: Amin, tetap semangat. Nah, Mbak Christine mendapat dukungan dari Kakung Joni di Lamandau. Pagi Mbak Christine, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Gitu.
3: Pagi juga Kakung Jo, juga Uci, terima kasih supportnya. Kakung juga di sana sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin, baik. Mbak Christine mau kirim salam untuk siapa?
3: Ya, tadi buat Kak Gungjo, juga Uti, sehat selalu, bahagia selalu. Terus buat Bang Gilang, selamat pagi. Kemarin Chris Monitor katanya
2: gitu ya?
3: Abis ini ya.
2: Orang tuanya sudah berpulang dua-duanya.
3: Ya, tapi sebenarnya kita nggak boleh ya berlarut-larut berduka cita ya.
2: Betul.
3: Karena Chris juga pernah merasakan itu nggak sampai satu bulan itu tiga orang bawahan yang waktu itu Chris ceritain kan. Jadi sebenarnya kita bersuka cita karena beliau-beliau ini sudah tidak sakit lagi.
2: Iya, benar.
3: Tinggal kita juga nggak tahu nanti kan
2: itu
3: gimana gitu.
2: Yang pasti mau nggak mau kita harus tetap semangat dan memang
3: semangat
2: kembali pastinya ke sana ya. Gitu
3: iya,
2: deh.
3: Baik. Kita tinggal nunggu tiket.
2: Tetap semangat.
3: Buat, buat Bu Muji juga, terus buat Ibu Umi, terus buat siapa lagi ya, banyak benar.
2: Banyak sekali ya.
3: Buat buat Pak Endang.
2: Terus ada salam lagi nih dari Kakak Ayu Dimasohi. Pagi Mbak Christine, sehat selalu. Salam kenal Ayu Dimasohi.
3: Oke, dan salam kenal kembali. Kayaknya kita udah kenal ya, cuma kita suka timbul tenggelam.
2: Gak apa-apa. Terus ada lagi Uninda di Kedoya. Salam kenal Ibu Christine, apa kabar? Sehat selalu, semangat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Salam kenal.
3: Amin, katanya. Amin, doa terbaik juga buat Uninda. Juragan Anduk itu kalau kata almarhum ini Mas Jarot buat candaan itu.
2: Iya. Baik deh Mbak Christine, itu saja.
3: Iya, terus buat ini juga apa tadinya nggak pernah ini ya.
2: Iya, beliau sibuk mungkin. Iya.
3: Iya.
2: Gak apa-apa, kita doain.
3: Selalu, amin. Apapun yang lakukan selalu sukses.
2: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Tuhan.
2: Amin.
3: Dan bahagia bersama keluarganya.
2: Siap.
3: Ya, Pak. Doa terbaik juga buat semuanya. Sahabat lama maupun baru. Okay. Kalau Chris udah expired.
2: Sama aja. Dae-dae jae.
3: Iya. Pokoknya doa terbaik juga buat pengelolaan.
2: Siap, Mbak Christine tetap semangat ya.
3: Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat
3: pagi, bertugas kembali.
2: Siap, semangat.
3: Oke, semangat.
2: Ya, gitu. Aduh, senang sekali ya berbagi keceriaan di sini. Mbak Christine tetap semangat selalu. Ada Kakak Ayu Dimasohi yang mau jelang kabar berita, gak apa-apa karena terputus. Halo, Ayu.
4: Ya, Mangawan, mohon maaf ya, tak putus.
2: Iya, nggak apa-apa.
4: Barang jaringan tuh angin kuat.
2: Betul.
4: Jadi.
2: Oke, oke,
4: iya,
2: langsung
4: jadi
2: saja.
4: Jadi kita mau bilang tuh donor darah itu penting gitu ya, karena kan itu juga bisa buat badan kita lebih sehat gitu kan.
2: Ya.
4: Iya, terus tapi jangan lupa kalau habis donor darah harus banyak minum air putih, kan sudah diedarin tim kesehatan juga tuh ya.
2: Betul,
4: untuk memberikan apa
2: ya,
4: namanya. Ya, kalau beta pun suami kemarin baru habis donor lah Mbak Wawan, jadi beta khawatir karena beliau ini sering donor buat orang gitu kan. Tapi beta tanya apa perasaannya kayak mana, katanya perasaannya enteng gitu,
2: enteng.
4: Badan ringan. Karena emang ada orang kena sakit komplikasi di resus ini, jadi harus donor juga ya, butuhkan darah dan beliau mau donor. Kalau beta sih bisa donor lah ya Bang Wawan, karena beta vertigo.
2: Oh begitu ya? Ya udah gak apa-apa.
4: Iya beta takut
2: mungkin,
4: jadi.
2: Bisa mendonor dengan cara yang lain begitu ya?
4: Iya, kalau untuk donor darah beta ada masih sementara kan, kadang vertigo sering datang juga nih.
2: Betul.
4: Dan beta konsultasi ke dokter, katanya kalau untuk vertigo itu memang kalau perempuan kan memang kalau untuk donor itu memang tidak diharuskan harus sering, karena kan untuk jangka panjang mendonor itu setahun itu hanya 4 kali untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu siapa pakai 5 kali kan, atau iya, jadi ya begitulah, kata mesti perhatikan katong kesehatan lah itu, jangan asal donor lah, karena setiap iya prioritas jam begini katong donor lah, katong yang dapat donor ulang lah.
2: Iya betul. Iya,
4: katong jaga kesehatan. Begitu tuh Bang Wawan.
2: Iya betul. Eh mohon maaf ya, mau menjelang kabar berita.
4: Iya, mau menjelang berita lah ini.
2: Mau baku dapat buat siapa ya?
4: Oh, buat sama. Iya, salam para Ibu Christine tadi itu, terus juga Bu Dindin, buat Bu Retno ya panggilan. Terus ada juga Bang Haris di siapa lah yang di Bu Wigati. Siapa lah yang di Lamandau tuh?
2: Lamandau, Kakungjo.
4: Iya, Bu Pamukimin. Pardon sama Jo yang dapat dengar ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Tentu terkecuali selamat beraktivitas dan selamat berhari air pekan.
2: Siap. Nah, Kakungjo menyapa
4: kasih,
2: juga
4: ya.
2: Nih. Katanya, pagi Kak Ayu, salam sehat selalu, semangat ya. Katanya gitu.
4: Tetap semangat Kak Kunjo dan tetap sehat juga untuk kita semua.
2: Bye.
4: Mawan
2: siap.
4: Dan Kelai. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Jelang kabar berita pukul 9, kita dengerin dulu Bapak dapat lotre dari Pancaran Sinar Petromax.

0: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
1: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
0: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
1: Iya juga ya Mpo, selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
0: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
1: Wah, bener banget ya Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh, kapan sih tuh Po bisa donornya?
0: Sering ada kok di PMI, atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
1: Wah, mantep ya Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
0: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo jadi bagian dari kebaikan.
3: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta telah nutup 27 perlintasan liar dari total target 49 perlintasan sebidang kereta api atau setara dengan progres 55,10% pada 2026. Adapun pada Jumat kemarin, KAI Daop 1 Jakarta nutup perlintasan sebidang KM 119 plus 4 garing 5 Kampung Odel, Kelurahan Kasamen, Kecamatan Kasamen, Kota Serang, Banten. Pada lokasi itu dilakuin penutupan permanen dengan pemasangan 4 titik patok penghalang dan ngegunain bantalan rel bekas yang dicat merah putih sebagai penanda larang melintas.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat penerapan program Gerakan Wisata Bersih di seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia sebagai tindak lanjut untuk mewujudin pariwisata yang berkelanjutan. Kementerian Pariwisata nyampein bahwa program itu terus kudu mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, serta peningkatan kesadaran wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menerapin perilaku wisata yang bertanggung jawab. Selain itu, gerakan wisata bersih juga diperkuat melalui penguatan tata kelola destinasi dan manajemen pengunjung atau visitor management, edukasi dan kampanye perubahan perilaku, pelatihan atau lebih tepatnya pelatihan pengelolaan sampah bagi sumber daya manusia pariwisata, serta penerapan prinsip-prinsip destinasi pariwisata berkelanjutan sesuai Parmen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Prompot FM Suara Budaya Jakarta, dan selamat pagi jelang siang buat Abang Pok yang baru bergabung. Anda sedang dengerin mantengin Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Ya, temanya yaitu berkaitan dengan donor darah ya. Udah ada Kakung Jo di Lamando. Halo, assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Kakung Jo.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Bang Ot.
0: Waalaikumsalam Kakung Jo. Paspornya lo B?
1: Lo B.
0: Oke, apa silakan Kakung Jo.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Donornya.
0: Donornya. Oke, Kakung Jo pernah berdonor?
1: Kalau mendonor dari donor belum pernah Bang.
0: Kenapa?
1: Maksudnya dalam artian mendonor belum pernah. Jadi dalam artian kita masih dalam artian kita di donor pun belum pernah.
0: Oh, begitu ya. Jadi dua-duanya belum pernah ya. Oke, kenapa?
1: Ya, intinya memang alasannya memang dari kondisi kami nggak memungkinkan.
0: Oh, gitu Bang. Ya, nggak apa-apa deh.
1: Mereka banyak persyaratan yang harus dipenuhi kan.
0: Betul. Bagi pendidikan. Iya, nggak apa-apa.
1: Kemarin memang ada teman Kakung yang kebetulan kan cuci darah. Golongannya sih sama Bang, sama golongan A sebetulnya, cuma kan oleh karena kondisi Kakung nggak memungkinkan, jadi dibatalkan kan begitu.
0: Iya, nggak apa-apa, tidak dipaksakan. Tapi ya mungkin Kakung Jo bisa melalui donor yang lain, dari doa atau finansial atau mendonorkan yang lainnya begitu ya, Kakung Jo ya.
1: Iya. Tapi betulnya gini Bang, tanpa disadari ya kita tiap hari pun jadi pendonor buat nyamuk.
0: Itu dia alami ya tuh nyamuk, kebangetan dah bikin ke donor ini, terus juga gatel, nggak enakan, capek gitu ya.
1: Tapi kalau soal diambil darahnya Bang, itu Kakung sering ada di rumah
0: sering sakit ya, mungkin ke rumah sakit ya
1: untuk di lab kan, untuk di lab itu sering Bang. Kalau banyak cekian milik itu sering. Jadi kalau disuntikan terus terang aku udah gak takut sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya udah.
0: Sudah menyesuaikan ya Kakung Jo ya.
1: Iya betul. Iya udah menyesuaikan dengan keadaan.
0: Siap.
1: Uti lagi di belakang.
0: Lagi masak ya Uti ya. Oke, Uti action.
1: Lagi di belakang.
0: Oh lagi di belakang. Ya udah. Uti masak apa rencana hari ini Kakung Jo?
1: Tadi Kakung dimasain ini ya Bang. Apa itu? Dimasain tumis terong sama tempe aja.
0: Wow.
1: Sama tempe Bang. Kemudian ditambahin sama ini ya Bang. Liver chicken.
0: Oh fried chicken. Iya gak apa-apa. Oh biar ada kekuatannya ya.
1: Ada proteinnya lah ya. Dikit-dikit gitu.
0: Oke, baik deh. Yang pasti Kakung Jo tetap semangat walaupun memang tidak bisa berdonor, tetapi nggak apa-apa mendonorkan dari lain.
1: Tidak ada dari satu sisi bagi yang lain.
0: Lain sisi, di sisi lain aja begitu ya Kakung Jo ya.
1: Baik. Ya walaupun dengan doa pun insya Allah kan begitu.
0: Okay.
1: Ya sebisa kita lah Bang.
0: Nah itu dia. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya tadi ya buat Om Gimen sama Bu Yati. Salam sehat, tetap semangat. Kemudian tadi buat Bu Christine juga, Bu Umi juga. Kemudian tadi salam kenal buat Engkong Umrat apa? Engkong siapa ya dia?
0: Engkong siapa tadi tuh bentaran yang
1: Engkong Mukron, Amron,
0: Mukron. Engkong Maron ya, Kang Ram.
1: Engkong Maron lupa.
0: Iya. Hai Uti, sehat ya Uti ya. Oke, laporan siap menunya apa hari ini?
2: Menunya tadi Kakung tumis terong sama apa tadi kata Kakung tadi?
0: Tempe ya.
1: Sama paru Bang.
0: Oke, jadi udah selesai ya. Selesai atau masih masak Uti?
1: Udah selesai Bang.
0: Udah selesai semua ya. Oke. Kalau masakan buat Uti apa dan anak-anak?
2: Kalau Uti sama anak-anak ini Bang, nyambel ikan tongkol.
0: Ikan tongkol mantep.
2: Kalau Kakung nggak boleh Bang.
0: Iya, kan udah pernah bilang. Nggak apa-apa. Yang pasti menyesuaikan dengan saran dari dokter ya.
1: Iya Bang.
0: Siap kalau Uti. Iya, kalau Uti pribadi pernah untuk berdonor? Donor darah?
2: Belum
0: Uti pernah.
2: Takut Bang.
0: Takut ya gitu ya. Cukup donornya sama nyamuk kali ya Uti ya.
1: Tiap hari.
0: Begitu tiap hari ya. Pagi,
1: bang. Iya. Di belakang banyak di bapak.
2: Anu apa namanya, bersih-bersih tempat sayuran Uti kan banyak nyamuk.
0: Gitu ya.
2: Harus.
0: Iya, enggak apa-apa buat nopo-nopo deh.
1: Dodok terpaksa bang betulnya.
0: siap. Oke, baik. Uti dan Kakung Jo tadi udah mau kirim salam. Mungkin Uti menambahkan kirim salam buat siapa?
1: Iya, saya belum selesai.
0: Oh, belum selesai. Oke. Okay.
2: Ini ya bang, saya selalu.
1: Mbak Ani nggak ada kabar, Mbak Ani ini. Insya Allah nanti mungkin kalau ada kesempatan mau menelpon nih, mau tanya beri kabar ya kan.
0: Siap.
1: Mas Bang Haris.
0: Bang Haris.
1: Bang Haris sama Mbak Siti. Sama Mbak Siti Manya ya, Siti Manya jadi Misaroh pada itu.
2: Ibu Titi Dembak.
1: Udah dia jabatan besi, Bu Tami, Epi di Jabah juga, Bang Gilang, terus Akiyadi ya, Bang Pandang, terus Kongani, kemudian Bang Tangga, Bebek Adeli,
2: Pak Lutfi ya,
1: Pak Lutfi, Budi, Pak Budi Kaya juga, Bu Sari Haryatun, Kakak Ayu, kemudian Bu Wigati juga, kemudian Bu Retno, Bu Alba, Telinda, Ajo ya, Ajo Budi ya,
0: Ajo Budi,
1: Budi ya. Kan dia tam, dia apa, Dede Ali ya,
0: Dede Ali, sama Tama,
2: terus buat Bang Wawu.
1: Selamat tugas ya. Tinggal tuntas.
0: Terima kasih, matur nuwun.
2: Sampai jam 12 abang nanti ya.
0: Injil kurang lebih.
2: Siap. Siap selalu bang Wawan.
0: Siap sama-sama. Waalaikumsalam Kakung Jo dan Uti di Lamandau ya. Oke, baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Nah, kalau yang satu ini gimana Bu Alma Citerup? Assalamualaikum, Bu Alma.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Kemana aja sih?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sibuk ya?
3: Sibuk.
0: Oh iya, gak apa-apa, insya Allah. Paspornya dulu loh, Be. Boleh?
3: Oke.
0: Okay. Aha.
3: Perempat Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Bentar ya. Perempat Jakarta.
0: Perempat FM.
3: Perempat FM Suara Budaya Jakarta mendengar yuk.
0: Oke, kalau
3: benar gak sih?
0: Dia nembar, benar. ini ke karena apa? Karena udah kelamaan kagak. Ini nih ikutan jadi lupa sama kita.
3: Enggak lah, nyimak terus.
0: Nyimak terus. Oke, siap kalau nyimak gitu. Nyimak doang. Alright, enggak masalah. Bye. Nah, gimana kalau menurut Bu Alma, kapan terakhir pernah mendonor gak lebih tepatnya?
3: Pernah dulu itu waktu waktu masih kerja ya.
0: Masih kerja. Kapan dulu tuh terakhir?
3: Masih kerja 2002 kalau nggak salah ya. 2002 itu ada orang-orang PMI gitu ke perusahaan, terus minta yang sehat, yang gemoy gitu.
0: Gitu, harus gitu ya.
3: Iya, saya ikut lah gitu. Nah,
0: jadi termasuk yang gemoy waktu itu, datang. Bu Alma.
3: Iya, juga gemoy.
0: Gemoy sega ini ya, sehat ya.
3: Pokoknya sehat lah gitu ya, tergolong sehat yang pokoknya yang bisa donor itu yang sehat, terus darahnya juga ya yang lebih kali ya. Ya itu, ada beberapa kali lah soalnya.
0: Ada berapa kali? Tapi
3: ada tiap tahun orang itu datang gitu.
0: Datang ya. Tapi untuk saat ini gimana?
3: Perusahaan.
0: Masih dilanjutin?
3: Enggak, kalau saat ini saya kayaknya udah apa ya? Kena darah rendah juga, saya udah kurang ya, saya udah ada penyakit gitu kali, jadi enggak bisa. Karena kayak asam urat gitu kan, biasa kan mama udah tua mama asam urat penyakitnya gitu. Paling donor kenyang muk kalau malam.
0: Bisa rajin aja, masya Allah.
3: Iya, paling itu dulu aja itu waktu dulu, masih bilang masih gadis lah. Iya.
0: Siap, yang penting sehat saat ini ya. Oke.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Untuk pesanan-pesanan masih aman kue?
3: Aman, alhamdulillah. Kemarin tuh terakhir malam Jumat begadang.
0: Jangan no.
3: Iya malam Jumat malam sama Jumat. Malam Kamis. Cuma malam Kamis tuh kan. Di acaranya Bang Wawan cuma nyimak aja, nggak bisa apa ya, bisa ikut nggak bisa kayak ikutan ngetik gitu,
0: gitu ya. Oh, deh nggak apa-apa deh.
3: Terus malam Selasa juga tapi ya nyimak doang dengan iya lagu-lagunya aja.
0: Oke, ini ada salam dari Uni Linda di Assalamualaikum. Tadi Uni Linda menyapa Kakung Jo dan Pak De Uti. Apa kabar? Tentu sehat-sehat saja ya. Kalau Uni masak ikan tongkol balado sayur sawi putih, semangat selalu. Oke, dan untuk Ibu Alma, salam kenal, sehat selalu.
3: Terima kasih Uni Linda, salam kenal. Udah kenal perasaan kenal, udah sering itu. Udah sering denger
0: mungkin gitu, lupa. Lanjut
3: bisa,
0: lagi.
3: Bisa.
0: Lobe.
3: Mau okay. Kirim salam dah buat Ibu Umi, Bang Haris. Bang Gilang. Bang Gilang kemana ya?
0: Bang Gilang iya, mungkin lagi ada keperluan kali ya.
3: Siapa ya? Bu Kristin, Bu Wigati. Ah kalau Bu Wigati mah tiap hari suka lihat SW-nya.
0: Gitu ya.
3: Terus Barat Bu Retno ya, kasih. Ada sih Bang ini orang pro. Dia bilang dia pakainya SMS kalau enggak salah ya.
0: Siapa
3: SMS.
0: Tuh?
3: Jadi saya enggak tahu, cuma sering telepon gitu. Terus dia bilang ini dari Perempat Bu Alma gitu. Ah, berarti kalau ini dari Perempat ya, cuma karena saya kan pakainya WiFi terus ini apa nomor juga kan udah kayak tinggal panggilan dari udah nggak bisa buat si pulsa ya. Jadi saya mau isi pulsa, mau balas SMS-nya atau mau telepon gitu, terus mau bilang maunya ke WA aja gitu. Kalau telepon biasa nggak bisa, kayaknya iya gitu, penasaran aja gitu, tapi beliau kan orang Perempat gitu. Ya salam aja lah kalau misalnya punya WA atau WA aja nggak apa-apa.
0: Iya.
3: Selagi ini nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak apa-apa, cuma kadang-kadang.
0: Saking mungkin di saat kalau lagi sempat
3: nggak kebalas, terus maaf aja. Maaf aja.
0: Iya, pastinya saling menghargai deh. Oke.
3: Iya gitu aja.
0: Iya.
3: Terus salamnya buat.
0: Ada lagi nih dari Kong Dani. Assalamualaikum, Ibu Alma sehat-sehat dan usahanya lancar nggih, katanya gitu.
3: Ya Allah, Kang Dani sehat, alhamdulillah Kang Dani. Kang Dani juga sehat selalu ya.
0: Baik.
3: Usaha lancar.
0: Terus ada lagi nih
3: buat ini.
0: Bu, ini ada lagi siap. Nih. Bu Retno di Bekasi tadi menyapa buat Kakung Jo. Bisa aja donor ke nyamuk, hati-hati DBD Kung katanya. Salam juga salam buat Bu Alma, sehat selalu.
3: Alhamdulillah sehat, Bu Retno. Bu Retno juga sehat ya.
0: Lanjut lagi ada sehat, Pamukimin. Gitu. Pamukimin sama Bu Yati. Ya, apa kabar Bu Alma? Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah, saya Bu Mukimin, okay. Pamukimin. Panjenengan sehat nggih.
0: Amin nggih. Alright. Yeah, itu aja Bu Alma.
3: Ya, lanjut nih Bang buat ini.
0: Siapa?
3: Buat Kak Kung Jo sama Utinya. Terus buat Pak mungkin juga tadi ya, terus Bu Ayu, buat siapa ya, Bu Sri Haryatun, buat Pak Iwan Santoso, buat Pak Lutfi, buat semuanya aja dah, soalnya banyak banget, lupa jadinya.
0: Gak apa-apa.
3: Buat Bang Wawan, terima kasih.
0: Oke, sami-sami Bu Alma. Ya, cakalalan ikutin acaranya ya, malam ya. Alright.
3: Oke, terima kasih Bang Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bacain lagi WhatsApp dari Mbak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Wan, salam sehat. Iya, gak pernah donor darah karena saya takut kan sebelum donor darah jari tangan kita dijepret dulu. Kan baru darahnya keluar sedikit. Saya takut sakit waktu dijepret begitu pakai alat, jadi saya gak pernah donor darah. Dan saya juga gak pernah mendapatkan donor darah karena saya gak mau takut. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan yang namanya darah-darah begitu aja ceritanya. Makasih Mbak Asih. Terus ada Bu Retno di Bekasi ya. Nah 2 Juni kemarin Retno ngadain donor darah di kantor. Wih keren nih. Wih siap. Terus lanjut lagi ada Pak Arya ya di Bali. Kengken kabarnya Pak ya, sehat-sehat ya, becek-becek manten ge. Kata Pak Arya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Selamat pagi Bang Wawan dan Abang Po yang ganteng dan cantik. Selamat hari donor sedunia. Terus terang, saya belum pernah berdonor ge, tapi sempat juga mendapat tugas sebagai panitia bulan dana PMI dengan melampaui target yang diterapkan. Selamat bertugas Abang Po, sukses. Wow, keren loh. Baik, yang pasti setiap orang ya mempunyai haknya masing-masing, tapi nggak apa-apa ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo, masih ada waktu ya untuk buat Abang Po cangcing ya babe. Di sini udah ada Bang Suhatman di Pamulang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Salam Perempat Budaya Jakarta, saudara.
0: Oke.
4: Ya Nawan.
0: Iya, salam kenal ya. Udahlah.
4: Iya, ini iya. Selamat nih baru masukin saya.
0: Gitu ya. Sejak kapan iya. Dengerin Perempat nih?
4: Udah lama udah. Ya,
0: kok baru sekarang dengerin, sih?
4: Pak. Iya udah baru sekarang udah.
0: Jadwal padat ya, sibuk ya. Begitu ya. Gak apa-apa. Terima kasih iya, walaupun.
4: Selamat nih bisa bisa masuk nih.
0: Iya.

0: Selama ke kantor selalu dengerin Pro4 gitu ya, Bang Suatman?
1: Iya, hindari macet dah biar nggak
0: begitu ya, nggak boring ya. Oh, masya Allah. Eh, kita berbicara saat ini masalah donor darah nih. Kalau Mas Suatman, pernah berdonor?
1: Belum pernah, udah. Cuma belum sering pernah. Diajak sama kawan.
0: Sering diajak.
1: Cuma tiap 2 bulan. Cuma cetaknya jarum.
0: Takut udah. Sama jarum ya, gitu ya. Nggak apa-apa deh. Iya. Tapi kalau untuk mendapatkan donor, enggak ya, belum ya. Jangan sampai ya.
1: Belum, belum.
0: Jangan pernah. Sampai ya.
1: Cuman kalau istri saya sering.
0: Sering,
1: karena
0: wow.
1: Sering.
0: Baik,
1: sering
0: baik.
1: Sakit-sakitan udah.
0: Yang pasti begitu ya. Oke. Mungkin di apa... membantu sesama dengan cara yang lain kali gitu ya, Bang Suatman.
1: Iya
0: ya?
1: Udah.
0: Onde mande,
1: iya, iya, dengan bantu kawan, sedang susah,
0: iya.
1: Saya minta tolong, saya bantu. Selama saya bisa membantu. Dan...
0: Betul betul. Ini ngomong-ngomong, kayaknya lagi di jalan nih, mau kemana ini?
1: Iya udah lagi jalan. Ini pengen ke Mas Dara udah hari minggu nih.
0: Naik apa iko?
1: Naik Jonda.
0: Oh Jonda, onde mande yobana. Elo elo yo jo bini.
1: Ah ingat. Sendiri udah.
0: Oh surang saya.
1: Ada urusan mau saudara. Iya.
0: Oh,
1: surang.
0: Surang saya. Iya deh. Terima kasih nih udah mau ikutan gabung. Jangan lupa tiap Rabu ya.
1: Iya udah. Kalau mendengar tiap Rabu udah.
0: Begitu ya.
1: Oh,
0: coba deh sapa-sapa deh pendengar. Siapa tahu nih pendengar juga baru kenal semua nih. Oh iya. Oh ada nih salam-salam dari Kakung Jo di Lamandau. Pagi Bang Suratman, salam kenal yo. Gado-gado yo Bang.
1: Iya teman. Terima kasih
0: Pak
1: Jun.
0: Terus terus ada Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Salam kenal Bang Suhatman dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Terus gitu.
1: Iya.
0: Terus ada Uni Linda Yati di Kedoya. Assalamualaikum Bang Suhatman, apa kabar? Salam kenal. Tentu sehat-sehat saja bukan?
1: Alhamdulillah.
0: Tuh kan banyak kawan di sini. Terus ada lagi nih Ibu Helmi. Bu Helmi ini koordinator acara Minang Bakabal lama di Danga. Salam sehat Bang Suhatman. Man yo,
1: Yoni,
0: Elo, ande mande, siap deh, baik, oke, okay. Mau kirim salam untuk siapa?
1: Buat semuanya udah,
0: buat yang, semuanya aja yang, ya,
1: iya,
0: siap deh kakak Ape,
1: Prampe,
0: siap, terus ada salam lagi dari Bu Retno di Bekasi, salam sehat ceria buat tadi buat Bu Alma dan juga buat Uda Suhatman katanya juga gitu.
1: Iya dah, makasih
0: tuh kan buat banyak banyak saudara kan di sini kan, seneng nggak sih?
1: Saya sampai grogi dah nih,
0: grogi. Santai, iya, jangan goyang.
1: Juga buat Udawan, semoga sehat selalu dah.
0: Amin.
1: Semangat udah,
0: amin.
1: Ya kan.
0: Terus kata Uni Linda Yanti, amin. Bergabung dengan Minang Bakaba dong, Uda Suhatman.
1: Iya, kan nama saya dah, tau nggak nama saya Suhatman kenapa?
0: Apa tuh?
1: Kan ayah saya suka main bola, ini pelatih Semen Padang.
0: Oh gitu, jadi diambilnya dari situ ya?
1: Suhatman.
0: Oh, nde,
1: iya,
0: Suhatman
1: pelatih Semen Padang.
0: Iya deh, nggak apa-apa, siap deh. Ya udah, kalau gitu elo-elo di jalan ye.
1: Iya udah, sama-sama udah.
0: Oke. Okay.
1: Masih deh ya, salam semua dah.
0: Amin.
1: Dengar, berampe.
0: Oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Satu lagu dari Dul Kenari dengan Nalo Nalo Nalo Nalo. Dan pasti masih bersama ya Bang Wawan di mari sampai dengan jam 12 kurang lebih waktu Indonesia Barat ya.

0: 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Udah ada Bu Retno di Bekasi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi menjelang siang, Bapak.
0: Iya. Masya Allah. How are you today?
1: Apik ya.
0: Apik inyong.
1: Gentlemennya kudunya wis sarapan lah ya.
0: Urung, Bok. Urung. Ya, lo, demi. Ya, demi. Ya, wis gak apa-apa. Wis anak banyu ki enak kene.
1: Halo, banyu putih malah sehat ya.
0: Iya, wis gak apa-apa. Passwordnya di sini dong. Paspor dulu.
1: Paspor teh Promot FM, suara budaya. Yuk,
0: Jakarta.
1: Berdonor.
0: Hah?
1: Suara budaya Jakarta.
0: Donor yuk.
1: Berdonor yuk.
0: Oke. Jadi Abang Pon, cangcingnya Babe, Bu Retno tadi udah foto apa ya, kirim foto ke kita bahwa beliau ini memang salah satu yang selalu berdonor. Ya, juga di kantor ya. Selalu ini enggak sih? Selalu diagendain kagak sih?
1: Betul, selalu Bang. Jadi kita kan biasanya kalau sudah 3 bulan ya, 3 bulan sekali tuh sudah bergerak lagi. Jadi kantor kita memang sudah bekerja sama tuh dengan PMI

disamperin di Komplek Tomang Tol 1 Blok A1 Unit 9-10 Jalan Kedoya, Agave Raya, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat nih. Jadi kebanyakan kayaknya di Jakarta Barat deh, ayam taliwang ya. Jadi cocok banget buat Abang Po yang kebetulan emang daerahnya di Jakarta Barat, banyak pilihan nih buat ayam taliwangnya ya, seperti yang udah Ayah rekomendasiin tadi. Jadi langsung aja kalau malam ini masih bingung gitu ya makan apa atau belum masak gitu, boleh banget kalau lagi pengen yang pedes-pedes langsung disamperin aja.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Empon, Cang Cinyak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita ikuti nih Wayang Golek Mekanik ya, untuk edisi Minggu 14 Juni 2026, dengan cerita taulakon Prabu Anom Parikesit dengan dalang Abah Dede Amung Sutarya. Kemudian untuk pengisi acara ada Kang Atep Gunawan, dan juga dipandu oleh Teh Sri Wilasri ya Bang Po ya. Untuk pagelaran wayang ini akan berlangsung sampai pukul 24.00. Jadi buat Abang Po, selamat mengikuti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
3: Bersama Kang Atep dan Teh Sri, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal, budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, selamat bergabung dengan kami Keluarga Seni Sunda RRI Jakarta dalam acara Wayang Golek Mekanik yang kami siarkan langsung dari lantai 6 Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Sahabat budaya, seperti biasa Wayang Golek Mekanik ini kami siarkan dari pukul 8 hingga 12 malam, tentunya disutradarai oleh Kang Atep Gunawan. Hari ini entah apa yang akan kami siarkan, namun sebelumnya kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung dengan para pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanggo para paniten. Mudah-mudahan wengi ieu aya dina kaayaan sehat walafiat. Sapertos biasa acara anu maneh disarengan ku Kang Atep Gunawan salaku pupuhu dina acara Wayang Golek Mekanik. Kang Atep, haturan wilujeng wengi.
1: Wilujeng wengi, teh Jasri, haturan sami oge. Wilujeng tepang di jamantara. Langkungan Pro 4 ada di Jakarta.
0: Alhamdulillah. Kumaha waktos ieu ginuluran kebagjaan sehat?
1: Alhamdulillah, ginuluran bagja sehat, jag-jag waringkas.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Doa ti teteh sareng ti para paniten sedayana ngantos nage. Hatur nuhun.
0: Laras margi paniten teh ngantosan, Kang Atep ka mananya teh acan kaketrok. Bade kaketrok kunaon? Ku Wayang Golek Mekanik tapi biasa.
1: Mohon satu acan urang gorolongkeun lalakonnya. Laras sok dibuka lagu.
0: Lagu munggaran. Bade naon?
1: Mangga nyenggahkeun dah. Pokoknya pamunut di sadayana dihijikin.
0: Siap. Berang atuh kadinya.
1: Mangga nyenggakin.

0: Gitu kanca mitra munggaran pang dedel ti wargi-wari seni Sunda RRI Jakarta tawis kadie kasono kaasih, mudah-mudahan tiasa didangukeun ngalangkungan Pro 4 FM RRI Jakarta. Hang. Ari tos ngagorolongkeun lagu bari naon?
1: Ngagorolongkeun kaleci. Aduh, biasa tuh kan orang teh kedah ngagupai. Watos paniten mah da anu utamina mah eta. Ku digupaina. Upami teh digupai teh aduh,
0: malangak.
1: Eta milih baeud.
0: Leres.
1: Milih naon teh anu bade transfer teh janten.
0: Ai, siga nama teh transfer sawios asal ku ingki gue.
1: Sanes transfer artos.
0: Naonna?
1: Transfer iya nanti
0: informasi
1: harus mata kena di transfernya
0: ingki gue sok akang ate pula sahanya berada di gupai di payun
1: ngagupai kanggo ka para paniten sadayana nu paling di payun kang ate ngagupai ka pasadit baso anu aya di Leuwiliang satresna nepangan ka Abah Eko anu aya di Jampang Tengah. Lepangan Kakang Wahyu di Cibubur. Aya Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Boih di Bogor, Bapak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Abah Sobari di Cibung Bulang. Kamari mah waktos kamari mah cenah Kang Atep, cenah Abah teu ngamonitor heula RRI kumargi aya wayang cenah di daerah Abah gitu.
0: Langsung.
1: Pak Aan di Ciomas Bogor, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak Johan di Bintara Bekasi, aya Pak Ali di Cinangneng, Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur, aya Kang Mamat di Rawa. Kang Mamat di Leuwiliang. Abah Agus Rasta di
0: Rawa Buaya
1: Cengkareng. Kang Aweng di Ciamis, Bang Jack di Bojongsari, Abah Akik di Cimanggu, Abah Jamin di Gunung Mulia, Tehilap Abah Goler di Jombang Ciputat, Pak Ahmad Gosasi di Taman Sari, Bapak Warman Setia Budi, Ibu Ani sareng Pak Ahmad Suryadi anu bade masihan.
0: Sapu
1: di Ciamas Bogor. Dugi ka ayeuna watos tacan eta tiang-tiang teh nininya.
0: Insyaallah cenah bade ngersakeun.
1: Pak Anang di Kemayoran, Kang Ayi Askar di Balaraja, Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha, Akina Najwa di Bojong Nangka, Kang Denkus di Ciputat, Aki Yadi Syuha ada di Jonggol alias si heuhnya. Jadi jangan mengi Aki anu selalu manco nya. Abah Kiki di Cipaku, Teras Kapa Anda di Cipicung, Ibu Nayani di Rawabuntu, Ambu Sukaisi di Cepondoh Tangerang, Teh Warsi di Cibubur, Mang Tono di Pondok Gede, sareng Pak Darta di Rawabuntu.
0: Teraskeun.
1: Tetehin deui haina mah heula sok.
0: Entosana
1: ieu mah.
0: Nya mangga atuh. Tadi ya Abah Opa di GSA Cinangka lajeng Mamah Nenti di Raja Wali, aya Mamah Eha kali Kang Ayut Age di Tenjo Barat, aya Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, Kang Emis di Cepak Nangka, Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang, Mamah Hajahyati di Curug Tangerang, Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Pak Rohmat Darsono di Pademangan, urang Jasinga aya Ibu Atih kali Pak Fikri, aya Kang Ajo di Cariu Bogor, aya Kang Mamat di Samarinda, Mama Isya di Bogor, Pak Endang di Cipenjo, eta masih kula.
1: Sikula.
0: Mohon. Mang Nasim di Cipicung, aya Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor, Kang Tohari di Sukabumi, Mama Hiati di Tanjung Priuk, Pak Haji Suhanda kali Ibu di Majalebak Banten, Ibu Titi noge kali Abah Rusana Rusmana di Muruharja Bogor, aya Bapak Ahmad di Gunung Salak, Kang Ayu di Bedahan, Kang Buse di Rangkas Bitung, Kang Rian kali Teh Ros di Gunung Sindur, Kang Mardi di Tangerang, Abah Otong di Gunung Sindur, Mama Maya di Cibung Bulang, Pak Jana di Ciledug Tangerang, Kang Pradana di Pondok Gede, Mang Bandi di Manggarai, Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Apana Aldi di Balaraja, Teka Kantun nu kagungan Buku Rusdi, Abah Nana Dukat di Pasar Rebo. Gentosan deui ya.
1: Gentosan deui.
0: Gentosan.
1: Oh, mangga tukang atep mana pangan sepuh. biasa di Ranca Bogo Landeh Panembangan Ciamisnya.
0: Leres, pamugi sehat abah.
1: Abangku sareng rengreng ganti lintas budaya Nusantara. Aya Abah Toto, aya Pak Eyon, nepangan Pak Engkos, oke Kang Oman, Kang Kandar.
0: Alhamdulillah.
1: Sadayana nu aya di lintas budaya Nusantara Panembangan Ciamis. Nepangan Kang Oka Abah Rustam di Cileungsi. Di Cipanjeuk oge Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang, aya Bunda Umi di Serang Banten, aya Kang Arawadi di Rengas Dengklok, Pak Tata Sugiri di Bekasi, Bapak Sumarno di Bekasi, Kang Ming di Setu Bekasi oge, Bapak Supriyatna di Pamijahan Bogor, Kang Andi di Meruya, Apanarisma di Pasar Kemis, Abang Engkus di Lengkong Tangerang, Bapak Haji Amsar di Kalideres, aya Kang Doni di Tanjung Priuk sareng Pak An di Surya Kencana. Tehilap nepangan ka Teh Anggra ini di Tanjung Sari. Abah Yayang di Sukabumi, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan nya. Buyut Oka di Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur si kembar di Cileungsi, aya Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Amitra di Sumedang Selatan, Pak Mardani di Bekasi, Ibu Umi di Pasanggrahan, Kang Albari di Ciputat, Bapak Guru M Dimyati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka, Luisa Deng, Pok Nomai Cengkareng, Kang Nana Soekarna Nirwana Tangerang, aya Pak Jasna Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis, Kang Beri di Jonggol, Bapak Cipto Murdoko, Tehilap Kang Dani, Kong Dani di Gunung Sahari, Bapak Haji Dani di Victor Buaran, Bang Komeng di Pandeglang, aya Mamah Anggun di Jayanti, Teras Oge Pak Wahab di Karehkel, Kang Dadang di Sawangan, Teh Neni di Cariu, Panur Opik di Pagedangan, Bapak Dayat di Baduy Dalam sareng Mamah Uut di Tanah Kusir, Mamah Hajah Rami di Pasar Minggu.
0: Aya Ibu Titi Dewi di Jalambar, aya Kang Abet, aya Mamah Anis di Pembangbon.
1: Oh, di Pembangbon sareng Dalang Adennya.
0: Kang Aden. Aya Kang Aep Karacak, aya aki-aki gaul di Kampung Batu, aya oge Mamah Rangga di Ciamis, Pak Endra Askar, Pak Sandri di Parung Panjang. Aya Neng Ingka sareng Neng Irlani di Gorontalo, aya Kang Hamami di Setu Panongan. Bunda Alpan di Cibinong, Kang Omen di Narogong, Kang Alfendi di Baduy, Pak Haji Nana di Bandung Barat, Ibu Ani di Cibatok, Pak Haji Eman di Kampung Gedong Pasar Bo, Pak Ining di Ciasemara, Pak Heri di Pulau Gebang, oge aya Abah Rusahna di Bogor, Pak Gogom di Bogor, Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, aya oge Pak Ahmad Hasan. Teka kantun Kang Kadot bocor ka dari Pasar Kemis.
1: Mama Cipta teh
0: sok. Atos Mama Cipta teh ambu sukae sih.
1: Atos dipapai sadayana ge nya.
0: Insyaallah teh anu kalangkung.
1: Nu upami anu kalangkung hapunten.
0: Tang walor Kang Atep.
1: Kadang kalangkung kadé ka.
0: Supados teu kalangkung.
1: Aduh.
0: Rengsenya ngagupai.
1: Atos cekap ngagupai nya.
0: Teras gupai deui aya namaku.
1: Biasa ku lagu deh.
0: Wanda lagu. Cobi atuh.

Indonesia kaya akan seni dan budaya yang beragam dan khas. Salah satunya, Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini energik, ekspresif, dan benar-benar memikat siapapun yang menonton. Tapi, tahu nggak? Jaipong itu bukan cuma soal tontonan yang menghibur saja. Sejak muncul di era 1970-an, Jaipong udah jadi simbol budaya yang bikin bangga masyarakat Jawa Barat. Tarian ini adalah simbol kebangkitan seni tradisional di tengah gempuran arus modernisasi. Jika ditelusuri, tari Jaipong sangat unik. Jaipong, perpaduan dari ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, sampai topeng bancet. Gugum Gumbira, seniman asal Bandung yang mulai memformulasikan Jaipong secara serius di awal 80-an. Beliau terinspirasi dari irama rakyat yang mulai tergerus budaya barat, lalu menggabungkan unsur ketuk tilu dengan sentuhan baru.

0: Gitu kanca mitra, panggupai ngalangkungan lagu parantos. Ngagupai di toelan jenengan anak parantos. Supados henteu gantung dangueun, ayeuna Kang Atep ngaguar lalakon anu bade dipedar, saha anu bade naon teh ngaluluguanana. Kinten-kinten di mana linggihna? Kedah lengkap.
1: Mun mangga tadi sate acana, alhamdulillah pagaran wayang golek teh kamari kan hari jadinya Bogor di masing-masing wilayah teh ngayakeun pagelaran wayang golek teh di sabaraha titik teh di ujung barat dugi ka timur pangintenya di Malasari, di Ciampea, di Lumbiang, teras kali na di Bogor
0: kota
1: na oge gitu, teras ka Bogor Timur na di Jonggol, di Cileungsi aya pagelaran wayang.
0: Wah, eta menuju pesta we nya.
1: Alhamdulillahnya lepukah nanti dinas terkait tangtos nage sareng Bapak di Kabupaten Bogornya
0: dengan
1: Bapak Haji Ujang Bokhori. Tapi sanes di Bogor we saros nama di mana-mana ge pagelaran wayang golek teh alhamdulillah di naon teh dilestarikeun pisan. Dalang-dalang nonoman ge seueur aya nama
0: ieu magelarannya
1: kaparanggih.
0: Alhamdulillah.
1: Sugan teh teu aya penerus. Padahal mas seueur pisan.
0: Bagja Kang Atep.
1: Mohon.
0: Tah kanggo wengi ieu?
1: Tah dina wengi ieu teh ieu aya requestos kamari teh tapi nya mangga lah tina naon Kang Tatang Suminta.
0: Leres.
1: Urang landung di Jalan Bangka. Coba teh cenah asana mah lalakon di dalang Dede Amung Prabu Anom Parikesit lalakon Parikesit coba diputar atuh cenah pasti pilarian teh ku Kang Atep mohon leres teacan
0: kantos ka
1: kasiarkeun mohon. Alhamdulillah atunya Kang Atep teh di pilari nya teras diedit nya dinten carios aya dalang anu bade magelaran dina bengi ieu nyaeta dalang Ki Dede Amung Sutaria di Munggul Papenang. Carios anu bade dipedar ku Abah Dede Amung nyaeta dina carios Parikesit.
0: Parikesit.
1: Parikesit teh eta teh katurunan ti Astina ti Amarta. Putra nanti Raden Abimanyu.
0: Oh gitu.
1: Upami ka Arjuna mah aki panginten. Gitu teteh.
0: Urang mancak kakinya.
1: Mun pancak kakina mohon janten ieu penerus kitu nya nu janten raja di nagara Astina. Parikesit teh kan sia teh acana mah raja Astina teh Duryudana.
0: Duryudana.
1: Saatos panginten paeta perang Bratayuda. Tah katurunan anu janten raja di Astina teh nyaeta Prabu Anom Parikesit. Prabu Anom Parikesit nuju saweg iwal mbawacan non teh ngempel pangentenya ngempel aya sababaraha tokoh teh dinya teh aya Arya Sencamuka, aya Naga Wercita, aya Bangbang Kaca. Di karaton negara kan Astina.
0: Jenengan
1: Naga Wercita teh eta masih turunan pala putra putu ti Pandawa lima. Jadi kayak Bangbang Kaca, pemi Bangbang Kaca teh teh putrana Raden Gatot Kaca.
0: Oh, saminya Bangbang.
1: Bangbang Kaca. Pangawakanana suwantena sami pisan eta mah Bang Kaca.
0: Sareng Ramana.
1: Di nuju ngobrol biasa ngariung aya kopi
0: bala-bala
1: lawuh terus disediakeun
0: eta
1: paniten ku Pak Haji Bapak Anda nya Pak Haji Suwanda terus nyediakeun pang-pang nama ai bangsa katuangan-katuangan anu
0: siap wae paniten
1: siap anu ti Banten mah ieu katuanganna kulinerna anu ti Bogor mah ieu anu ti ieu mah ieu benten-benten
0: aduh
1: kamonesan terus dicobi terus cobian teh katuangan teh kuna gawe cita sareng Bangbang Kaca.
0: Nah ieu teh nuju ngarempel
1: tang ngarempel dinya teh nya Arya Sencamuka teh anjeunna kan uwana ti Prabu Anom Parikesit oge Bangbang Kaca yen nagara di asina teh aya nagara Pringgenani. pecahan di negara Astina teteh. Mm-hmm. Aika pungkur manu janten raja nate nyaeta Dewi Arimbi. Oh. Dewi Arimbi teh mm-hmm. ibuna Gatot Kaca. Mm-hmm. Nah, Bang Kaca putrana Raden Gatot Kaca.
0: Mm-hmm. Jadi
1: upami ka Gatot Kaca mah Bang Kaca teh bapak, uh-huh. upami ka Dewi Arimbi mah
0: Nini.
1: Nah, gitu. Nah, sakedahna negara Pringgenani teh anu janten raja na teh Bang Kaca. Terus nanti
0: ti
1: Gatot Kaca ti Dewi Arimbi. Uh-huh. Tapi ieu mah sanes. Malahan anu nyepeng karaton negara mimpin negara Pringgandani teh uh-huh. nyaeta raja Prabanala.
0: Asa sanes kokocoranana gitu nya.
1: Sigana masih kokocoran nama mung Raja Prabanala ieu henteu sapagodos sareng Prabu Anom Parakesit dina ngolah ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara teh. Kumargi banyak penyelewengan-penyelewengan atah gitu. Korupsi di mana-mana. Pangeten kitu nya. Rakyat seueur anu demo kita ku lantaran
0: kirang karangku
1: ku kalakuan sarang karakterna Raja Prabanala tahu gitu na araya sencamuka sarang para kesit ya, ngutus we naga Korsita Bang Kaca sarang araya sencamuka ka nagara Prabanala upami bisa mah eta teh nyala mencara ieu mah digugat lah. Uhum. Nagara teh kumari lamun dina ngolah nagara ngeuyeuh dayeuh nama sapagodos sareng di nagara raja di Astina panginten teu naon kan ku lantaran teh sapagodos nya akhirna mah sok we cokot ku Raden Bang Kaca gitu nya Bang Kaca margi tos pantos dewasa nya. Uhum. Yang haturkeun nuhun merenuhun kanggo ka Prabu Anom Parakesit akhirna nya Arya Sencamuka naga bercita sareng Bang Kaca teh
0: yang
1: ngajora ngadeg-deg ka nagara Pringgandani anu kapungkur nagara Pringgandani teh nyaeta Raden Gatot Kaca sareng Dewi Arimbi aya di dinya. Tah kumaha kajantenanana saatosna dugi ka nagara Pringgandani. Tah pokona mah duka perang campuh. Uhum. Duka eta nagara teh dipasihkeun
0: dengan sendirinya.
1: Dengan sendirinya
0: aya ada lain bagian kuring.
1: Mohon aya MOU na tah duka terang eta mah. Tah kitu lalakon Parikesit. Pokona dugi katutuk sae lah.
0: Lalakon teh.
1: Janten teu aya sapertos para Pandawa ieu mah putuna ti putra Pandawa.
0: Putu ti Pandawa. Janten tosanes naon teh anu kahiji Bima anu kitu teh anu lima teh
1: sanes deui
0: Bima putra putrina
1: anu
0: cicibung teh
1: putri putu jadi anu ngolah nagara Astina ge sanes Duryudana tapi tosku Parakesit mun Parakesit teh putra ti Raden Abimanyu. Raden Abimanyu teh putrana Raden Arjuna. Arjuna putrana ti Pandu Dewanata.
0: Iya mah tos incu cicit pokona mah. Karena tos generasi muda, tos saatnya untuk naon teh tahta turun.
1: Tos kekinian aya nama. Tos aya gadget, tos aya sekarang di negara Astina teh aya nama. Perang tos teh nganggo panah deui sareng tombak deui. Aya tos ku peluru kendali.
0: Tanya zaman dina wayang oge ngiringan gitu nya. Alhamdulillah. Tapi upami di guar mah geuningan tidak mati di Pandawa 5 saja.
1: Mohon.
0: Ternyata anak cucu dari Pandawa 5 teh masih ada regenerasi yang berkenan menjadi kerajaannya itu.
1: Iya katurunanana gitu teh.
0: Ti Arjuna ka Abimanyu, ti Abimanyu ka Parikesit, ieu teh incu Pandu Dewanata.
1: Cicit.
0: Nah lah, ladalir pancakakinanya.
1: Jangan waring kali itu.
0: Benten, sarang pari anante pancakaki ti Pak Mardani,
1: ke Pandang,
0: ke Pandang,
1: terus di Pandang,
0: Kak Yadi. Pokoknya mah Pak Mardani mah kemana-mana oge ngangken kulawargi, dugikan ke Jasinga, dugikan ke Maja, Lebak, Banten, hebat.
1: Kata nanti Pak Mardani ayo di mana.
0: Aduh, nuhun saya pisan.
1: Tak itu.
0: Atuh sangakeun cekap, beras sangakeun.
1: Mun mangga kanggo ka para paniten di mana wae ayana tangtosna oge, ye pidangan wayang golek mekanik kalangkungan Pro 4 RR di Jakarta. Dalang anu mancen tugasnya eta Abah Dede Amung Surtarya. Cariosna anu bade dipedarin na carios pariksit.
0: Pariksit.
1: Manya ngakeunnya?
0: Mohon sangakeun wae langsung.
1: Kanggo ka para paniten sarayana. Wilujeng bengi.
0: Wilujeng
1: ngadangukeun.

anom parekesit lengah saing kili puning korsi gading ginggilang kansana ngagemaku tapi no kasri pangrekat tinarata singing sosocan pinatik inggali pitret nakasur babut mendala gini lelang seprang wedana ingkang sinebaran sari kaping kalih ingkang sineba sawot dipun adep dening Arya Sancamuka anu didamel ka petengan Sri Nalendra teka kantun ingkang raka Raden Nagawrecita lan ingkang raka Raden Bangbang Kaca nitih kana wanci bade pancakaki mangsana anu utama bade mukariwayat cunuk kana waktu bade nyupluk saur tina galur anu dipamrih makmurna lami-lami ngandika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Prabu Anom Parikesit bopo mas wasan camuka majeng kapayun calikna satata sareng putra panjeneng.

0: ayeuna dipayun anu kapikatur ua nyangakeun semah bakti ka hunyuk anak Prabu. Semah ua ditampi ku panangan kiwa lantengan malih disimpen di luhur dina munmunan dihanap dina pangkonan. Dicatat dina tungtung emutan anu teu keuna kawah gingsir ku putra dalem ua. Nampi nuhun anak Prabu. Kali perkawis tua bila ayah kalpatan ageng sumawan tenalit agung cukup lumur nedat jemar hapun tenat di anak Prabu. Perkawis kalpatan sanosti putra di ayah ben pernah urang silih hapun tenbe. Oge tehilap kakang naga warcita.
1: Ye, akang naga warcita ngaturkeun semah bakti ka unyuk Yai Ratu.
0: Ditampi kakang naga warcita
1: kali perkawis pilih aya kalpatan agung cukup lumur neda jemar hapunten anu ditedah.
0: Sanaos tirai teu aya bedana urang silih hapuntenna be. Oge teu hilap kakang Bangbang Kaca majeng kapayun ka.
1: Yi, dipayun anu kapiatur bun kakang nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi.
0: Semah sampean ditampi kuasta kali kiwalan tengen simpen king pulung ati pun deking mestaka.
1: Kali perkawisna bila ayah kelepatan ageng sumawan tenalit mugia Yai Ratu ngahapunten.
0: Perkawis kelepatan sanos tirai daya bedana urang silihapun tenabe.
1: Sami-sami.
0: Oge ping tiga badaya kersati malanaon ngempelkeun sadaya para pangagung dina dinten ieu. Antos sakedap wa sateuacanna putra nraskeun non rupiha anu bade dibadamikeun dina ieu dinten. Saperkawis putra teh ngaraosona sareng sadaya para pangagung tiasa patepung lawung patepang larae pamprok jonghok yung mumpulung dina dinten ieu. Oge kali perkawisna teu oleh munyung kanu maha agung muja kanu maha kawasa kalawan muga-muga punyung puja urang cingkatampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakuna. Kitu sakedahna margi ilahar manusia rata-rata eling tobatna ka Gusti teh di mana kengeng cocobi sareng aya kahoyong. Aye nuju senang pikiran kengeng kagumiran masuk bujeng-bujeng kanu kawasa ka ibu Rama ampir ka popok.
1: Darat-rata cuik kantenan kitu ilaharna manusia.
0: Aye maksadna kumaha?
1: Maksadna teh kumaha? Dupi maksadna teh kumaha hayi?
0: Maksadna numawi kaula ngempelkeun sadaya para pangagung wireh dina dinten anu parantos kalangkung muka sejarah nagara Pringgandani. Sejarah kumaha?
1: Sejarah kumaha? Sejarah kumaha?
0: Nagara Pringgandani tikawit dirajaan ku Prabu Arima teras dirajaan ku Eyang Arimi. Saparantos ku Eyang Arimi kedahna teh anu jadi raja di Pringgandani Uwa Gatot Gaca. Kumargi Uwa Gatot Gaca kabujeng gugur di Palagan nalika Bratayuda numutkeun sejarah. Kedahna teh anu ngarajaan kakang Bangbang Kaca. Laras. Tapi naon margina aina kalah di rajaan ku Ratu Diuraja Buta anu hukumna kejem telenges taya papadana. Nguping selenting bawa lipat bawa beja khawar-khawar beja luar. Hukumna si Prabana late wa kumaha anak Prabu? Rayatna kedah sotor upeti satengah tina harta kakayaanana upami nu usaha satengah tina gajihna, upami nu icalan satengah tina batina, upami temasihan batina kadang-kadang jinis nage dipenta, ku kejem-kejem nasib prapanala. Satadina kange putra teh ngantep be manawi teh bade sami hukumna dipringgandani sareng diastina. Kulantaran si prapanala hukumna kejem teh sami sareng diastina. Taraye teh emut margi kakang bang-bang kaca teu payus nganarpatian diastina margi ayaha ngarajaan dipringgandani kumaha urang penta be nagara pringgandani ka si prapanala. Upama si prapanala teu sanggup ngarobah hukumna, upama teu sanggupeun ngarobah tekad ucap lampahna anu kejem teu aya babandinganna.

0: ingah manahna ari margi yakin Prabu Anom prekesit bijaksana lain ngan ukur beja tapi nyata yakin hoyong amajukeunana ka para pengagung di Astina sami sareng kanyeuna margi daya bedana bang-bang kaca sareng anyeuna Arya Sancamuka lami-lami nganti ka kedaling lisan kekeke kaset wah bungah anu taya papadana yakin wa tetemu bah alias Mubadir ulun kumaula jadi Arya di Astina upama raja na cara nu kasep bijaksana tur nyata Raden malah yakin nu kasep gaduh maksad doyong ngajungjung harkat raja Raden bang-bang kaca tuang raka sok bujeng-bujeng si Prabanala hukumna kejem telenges sanaos teu kitu ge wajib digugat, wajib dipenta, margi eta mah hak Raden bang-bang kaca. Tepi no damel wa nanging ieu mah kangge alesan. Upami tiasa mah si Prabanala sina nyamikeun hukum antara Pringgandani sareng Astina. Astina parantos maju kana adil jeung makmur. Teu kirang sandang jeung pangan. Ku jalan babadamian antara raja sareng rakyat tapi si Prabanala nyontohan teu bener kejem telenges upami mika hoyong ka istri tanda di Bali tungkeun gaduh caroge sareng lengohna istrina teu bogohkeun dipaehan inung bapana teu doaeun dipaehan mun boga salaki-salakina teu mikeun dipaehan kejam lamun kitu mata si Prabanala teh kurang ngajar tawayahna beun mah uak kedah miang sareng kakang Nagawercita
1: mangai
0: sareng kakang bang-bang kaca
1: mangai
0: geram miang be nyata ka Pringgandani naroskeun palebah mana nagara Pringgandani parantos penak Pringgandani geura penta upami teu tiasa ngarobah hukum si Prabanala dinten mana uak kedah miang teu kedah enjing pagetosanos dinten ieu keneh mangga geura lumampah oge muga-muga cing angsa damel saring sing pagekan cing saring sepage iket sangkan hasil ka pimilih ku kakang bang-bang kaca nagara Pringgandani rampung dawuh tutas pangantika

0: Arya Sang Samuka Nagawrecita Bang Caca sampun kunturhipun saking prajaing Astina manek satengahing jalan
1: ari margi terang kaler kidul kulon wetan
0: margi di jalan menakan jalan cagak tilu nuka kulon nuka kaler nuka wetan terang.

0: wer murupmu biar cahaya nira katia radati mabur
1: lumiar panji lumawer murupmu biar cahaya nira.

0: aku sumpah.
1: Arya Sencamuka naga bercita bang-bang kaca manek di satengah king jalan. Nanging kasarano kuastra jinga sarang udawala nala gareng. Astra jinga udawala gareng diutus kuing kang rama semarurah kuda pawana. Kedah dumeheus ka para pangagung engal anu ayat di Astina. Dasar turunan semarurah kuda pawana. Ti anom dugi ka sepuh teh teu boleh suka seuri bear.
2: Dorang darung, dorang darung.

0: tetemangan nana.
1: Bisa.
0: Laut kidul kabe pada katingali ngembat paul kawas dina gamar.

ngan ukur lebak-lebak na semu-semu biru airet kapalih wetan gunung.

0: kenal.
1: Asa kenal saha?
0: Naon, Isling? Ih, hai kana seni lagi tiba hula nepi kajina ting darah sepe. Dek iya, kau utus ku bapak. Geus aya tauna teu dumeus ka para pangagung. Ku eta beti panawa seda. Nuju aralit para pangagung di Astina nu ayeuna nu enggal. Heu nepi ka ayeuna dewek can ngalol-ngalol euy. Lan beja-beja we manjarkeun caina Ratu Adil. Lain ngan ukur beja bijaksana teh karasa ku rakyat sajumlahna. Heu ieu mah lain para pangagung anu tamelar dewek nawe nu atah anyang bedegong kuku di lemur ah kumaha heuh atuh itung we 18 kali kawin kitu atuh aya boga pamajikan ada katarakan nu sasama kasaluhureun ah matak deka geus eueuh kapanasaran eh
2: sagala kasorang
0: cing kasih dawala ka dieu jung. Itu aya nonoman tiluan meuni garining di jalan duh. Di jalan ngolecer melalak cangkeng. Rada paur jeung curiga di dekat teh. Oh, aya naon cenajang? Di belah mana? Oh. Itu kuring mah nyidik-nyidik. Oh, maksitu meuni alus kitu. Duh, paingan lagu nanya. Situ ngemplang jeung ombakan omak laleutik umpayan langit bodas kalangkangan layung hasil.

0: habis itu numpak plek blok koma.
1: Bisa
0: kadis ya cing deket. Aduh, Jang. Aya nonoman tiluan marlak cangkeng.
2: Tapi kekuring kak denge we. Aduh, itu nu make deduk kuilakan nu irungna panjang tegepnya.
0: Lain cabe taeun nya. Heda kuring ge teu ngaku kuring kasep jeung gantengan ceuk nu itu tiluan ka denge.
2: Itu cenah nu irungna panjang nu make jas. Meneh kewes. Percis juga dalang dede.
0: Ya gitu. Lain kewesnya.
2: Percis juga dalang dede sugan kuring rupa naepek teh hutang na.
3: Mang, kadia.
0: Sok hareup hayung si lain era dikalah. Batul mah tuh ganti bakean, ganti baju sareungkeun urang geus aya 80 tahunna baju can ganti-ganti.
2: Ada boro-boro diganti di seseuh getara. Da di seseuh ge tuh sabun ge geus teu mental. Dakina geus jadi wajah urang deui.
0: Ala eueuh ka bosen. Tingoran nepi ka kolot nganembang weh. Kudu aya lengkolna aya tina seni. Nyanyi tingora nepi ka kolot tina seni ngan belek wae euy tina seni teh.
2: Lain ngahina da. Kawas teu tu marima we kana seni.
0: Alah. Urang dibaheula kana seni goreng. Memang urang gareng nela gareng sumang. Gareng teungeunah nyora tapi urang ladang seni. Alhamdulillah. Wah. Urang mah aya tanah ladang seni sirah lenang. Belek tingora nepi ka kolot kalah beuki gede. Kana sare aing saminggu tara nyaring-nyaring. Tapi kana dahar urang sudah. Sudah. Sa isuk-isuk paling gede sadulang.
2: Lain sudah gembul sia nu kitu mah gamuhang.
3: Kakek. Ya teh, monyet atawa jelema? Lain seuri.
2: Ah. Ai mang mah den disebat monyet.
0: Teh sanes kang ukur ayeuna. Ti abad ti zaman purba keneh. Di zaman purba keneh. Daya nu nyebat jalmi monyet tuh mah teh gumujeng tos baldi aya nu langkung awan ti monyet.
3: Ari ieu nu irungna panjang.
4: Eta saha cenah?
3: Ieu teh manuk atawa jelema?
2: Alah, jang. Kuring mah dikawat teh cukup seuri dina hate. Da lain ayeuna wae geus baal deui dihina jeung dikoa can pernah aya manusia nu muji ti baheula ngan lamun nyaho kana eusi hate sidawala batok bulu eusi madu kajeun dawala irungna panjang teu jauh tina hatena irungna panjang ingetanana panjang hatena panjang
3: tapi bisa nyarita ari eta nu tukang mana hareupna mana tukangna.
0: Nah, nice lain. Allah. Den. Tongaledek den. Tongaledek den. Uap pusing den.
3: Nah, make pusing eta mana hareupna mana tukangna?
0: Upami aden. Teu terang pangkeres sareng payun. Tayeun nu nyendul ieu lain sirah pupundakan. Taya anu molotot dua lain bisul panon. Ia anu nyengel hiji. Lain roti kuntuk. Meren iya haripna.
3: Barangkat tingali kuna gawercita. barangkat tinggali kubang bangkat sa emut yen ieu teh Astra jinga udawala gareng.

0: teu upami tilepat mah. Mang Cepot, Mang Diwala, sareng Mang Garing, bilih lepat. Nah saha ieu teh?
1: Ilih. Ning uninga ka Mang?
0: Terang, upami tilepat ieu teh Mang Cepot. Mang Astajiga.
1: Aye cing, anu pangker?
0: Ieu Mang Diwala. Nu pangker jiga na Mang Garing, putrana Uyut Semar.
1: Ke. Ari aden teh saha?
0: Pira aku hilap deui. Kapan kaula teh dugi ka sagede kieu teh di asu ku Mang Cepot? Kaula teh bang-bang kaca batu.
1: Da bala. Naon? Ieu teh anu bang-bang kaca. Aduh, jangan tepok wungkul. Eta na mah dina ngagerem. Percis we ramana juragan anom. Aduh, euy. Agar.
0: Waduh, Mang Dawala.
1: Teng manuk teng anak meraku kuncungan ramana gede gerem nada putana gejang. Baheula air ramana mah ku kuring dirobah diganti ku genggerong sapi. Ageung sawater teu alit bae. Da kapukeunna mah hoyong jadi dalang ramana mah. Hoyong ageung sawanten ngan teu aya alitan ageung wungkul. Gening ieu teh aden.
0: Kapan kaula?
1: Aduh juragan. Aduh. Sugan teh sanes juragan. Aduh abdi sono kan. Abdi Mang Garing teh kapungkur agan tiga kandong. Abdi agan ku abdi dipupungu. Wah, agan kapungkur nuju alitna bade di hakan doma. Nanging domana ku abdi dipaehan. Pajeng agan nuju orokna bade dihakan anjing. Anjingna ku abdi dipaehan. Agan bade di gaep ku tulale gajah. Gajahna ku abdi di tek-tek tulalena. Abdi dugi kapupunakan kieu katinggang batu, batuna bade dengan agan nuju orok. Nanging sabeh ditampan ku punuk abdi.
0: Uluh, ngaturkeun nuhun Mang Garing.
1: Kadua artos alit 500 mah. Si horeng nih mau kerja sate aya pangabutu geuning si Garing mah.
0: Mang, apa ka kaula? Apa ka kaula?
1: Ke. Cing. Ah, apa ieu mah putra agan antreja ieu tegang-tegang ge mah ieu.
0: Ih, pan kaula teh negara cita.
1: Waduh, woi. Alah, waas, Mang Waas. Waas, tegas. Waas, ka wala.
0: Tong nangis.
1: Lah, anom, waas.
2: Kagagas.
1: Jorok, nugi ka dawasa. Tikirik nempi ka jadi anjing. Mangja, lah, bunga. Ena tos jaradi pangagung kia. Te asa anom, asa mangwe. Temu bah menang ajar emang. Temu bah emang ngawaras cika pungkur. Sana jana anom nu gelar nak mangan ukur kio ii asa kak mang.
0: Nuhunang katampi kasayan mangku kaula.
1: Luang ramak ka pungkur. Duh, waas, Mang. Ayo nanti, Mang. Kasorang ku anom asa, Mang, be. Kapungkur anom teduh. Tersangka, duwi kaki. Ya, artos alit, sarebu. Eh, si horeng cerik jengar rayu, tapi kurang telewiti duit, geningnya. Cing, kata rukang, era. Kata rukang, we tukang duit malanan. Aduh. Lain ai kuring mah jang kalinglat. Cikeneh alit ayeuna bleg teh leutik. Hayu gede. Da teu heula mah pendek pisan ayeuna mah beke aya jangkung. Nuhun. Ieu teh bade arangkat kamarana.
0: Alina siling apal cuy deui. Ieu mah teu meunang. Upami telepat mah ieu teh putrana
1: juragan Antarja. Eta ya tata. Anu bapa nak jeung urang minang gelut.
2: bisa jadi. Ayah harus balik pikir.
3: Lain te kuningan gitu. Bahlana musuh satro kabuyutan. Oh, paingan hoi.
0: Wah, bangga. Kuningakan wasan cabuka. Yete mang cepot mang dewalak mang gareng putra da uyu semar.
4: Oh, mang Astra jinga.
3: Abdi.
4: Sanya nak ke kaulate diutus ku Anom Perkesit kudu ka Pringgandani. Sabab raja di Pringgandani hukumna kejem terenges.
0: Wah kadenan, kadenan.
4: Numutkan sejarah dabuhan Anom Perkesit nagara Pringgandani teh kedah turun karaden Bang Bang Kaca naon sabab aya di rajaan ku Prabanala.
1: Rupina kabon kabon bawahanin meh
4: lain sabab nu kasepang Bang Kaca eueuh anu ngajujurkeun eueuh nu mere obor yen Pringgandani hak nu kasepang Bang Kaca dibuka dina sejarah yakin hak Bang Bang Kaca taena ku kaula deuk dipenta kasih Prabanala supaya dirajaan ku Bang Bang Kaca bongan hukumna teh sarua
3: kantenan kantenan
4: Bang kaula manak di jalan kimang kaula tetenya ko anu kamana ka Pringgandani teh naha anu ka kidul naha anu ka wetan naha anu ka kaler
3: rupina mah nu apa sih
4: ka mana
3: nu apa sih enggak ba
4: ka mana
3: nu apa
1: ka palih kaler we lurus ka palih kaler palih kaler tramina cecahem palih kulon sekedik di kantor polisi lempeng weka kaler dinya nomor nate upami telepat mah 207 cepet we ngaler
4: bisa lamun ngajajapkan
0: pada nyuhulkan dijajapkan ya kumang cewot
3: daya wana upami mang cepot ngajajapkan
1: Mang mai kana berjuang mah tualah tuang ramah ge atuh moal salamet daya Mang mah. Mang mah alah. Kana berjuang mah peot sote kulit ompong sote huntu. Bodas sote buuk. Kawani kahayang demi nagara bangsa agama toh pati jiwa kalabaraga. Hak nagara Pringgandani disuhunkeun katenang eta teh kadahna mah Anom Bang-Bang Kaca anu jadi raja didinya. Nah ayeuna jadi ku si Prabanala. Da sareng Prabanala mah tuh deuhus keneh abdi ka Gan Arimi mah. Da abdi teh sareng kumaha dak sabraina ka Gan Arimi teh?
4: Sabraina kumaha?
1: Kapan abdi teh putra Semar? Ai Semar teh gaduh rayi. Jagatnata. Abdi ka Jagatnata teh emang panginten Jagatnata ka abdi teh alo.
4: Nya.
1: Nah, ai juragan Anom Gatot Kaca gaduh ibu. Agan Arimi. Di Agan Bratasena. Agan Bratasena teh Ramana Gatot Kaca. Agan Arimi Ramana ibu na Gatot Kaca. Gaduh rayi Braja Musti paman kadinya teh. Braja Musti ka juragan Anom Gatot Kaca. Halo. Jadi abdi mah misah ibu misah rama. Atuh lamun kitu mah deungeun-deungeun. Ngan abdi sok ngabantu dirinya.
4: Panginten Mang mah bujangna
1: kapiraka.
4: Nah, hal liar. Liar pisan kumaha ya teh pancakaki?
1: Aya Anom. Sun kieu. Juragan Anom Gatot Gaca teh gaduh ibu. Cek ibuna mah anak. Gaduh Rama cek Ramana mah anak. Ramana teh gaduh rayi pangaulan Arjuna. Alo ka juragan Anom Gatot Kaca teh.
0: Juragan Anom Gatot Kaca ka pangaulan Arjuna paman.
1: Agan Bratasena teh gaduh Raka. Raja Amarta Agan Prabu Darmakusuma. Juragan Anom Gatot Kaca ka dinya teh.
4: Wah.
1: Agan Darmakusuma ka juragan Anom Gatot Kaca teh. Sowan. Sedengkeun pun bapa gaduh putra abdi. Tipun biang teu bisa tiragen. Pun bapa teh sok ngabantu ulun kumaula di Amarta. Abdi ngiring ka pun bapa. Numawi abdi sabraina.
4: Bujang
1: sabraina. Nah,
4: pan saka kita lieur.
1: Hay anom lieur mah abdi ge langkung lieur di batan anu.
4: Aduh, nah.
1: Ya mah ya aduh ampun ngarahkeun pisan. Apun teneh anom komo nalika jumeneng tuang rama sadayana Allah guguyon teh atuh. Tos biasa deui hapunten we.
4: Teu naon mang asal dijajapkeun be. Nuhun upami mang bade ngabantu.
1: Mang aku mang dijajapkeun. Da barang. Ih, da para pangagung aya di dieu haji we urang ngabantu sakalian. Genteng-genteng ulah potong berjuang ulah manak di tengah-tengah. Urang satungtung nuturkeun bapa can tamat perjuangan bapa kawajiban urang rumasa jadi warga anu satia toh pati jiwa kalawarga.
4: Nah, itu nu tukang manggareng cemurut wae.
1: Bongan abdi proyogi 500 rupiah tadi pasihan. Jadi abdi mah upami agan etangan ku artos 500 teu aya gunana abdi cumarios. Upami agan masihan 500 abdi bujeng-bujeng nyarios tanah gaemutan pati dipasikeun kana artos 500.
5: Jiwa ada jiwa mahal.
1: Jadi abdi mah jalmi ngaji rasa. Jalmi ngaji rasa teh kapungkur. Jadi upami dipasian artos 500 abdi soson-soson. Upami teu dipasian abdi teu aya gunana, nanging upami akan rido masian 1000 abdi langkung-langkung bade ngapela. Naik jang, naik jang.
5: Ekonomis eta.
4: Hayu mang asal dituduhkeun bae mangga
1: sareng mang weh sareng urang ka peringgaden.
4: Eh, Prabanala bagiakeun ye kaula.
0: Prabanala bagiakeun kaula. Prabanala bagiakeun kaula bang-bang kaca.
4: Eh. Ya tuh, ya aden teh ai geus tos aya nanging teu acan jiga. Jadi upami nyalukan musuh nalika jumeneng tuang rama. Eh. Rabbanala. Ah. Aku Astra Jingga. Senadianmu pintar horak katengar bisa horak katara. Kula suduk lambungan nira teninga kemaning son mati lo. Bahasa naon tatemang kawe sang sekertawe

aing gilip kuning kosi gading ginggilang kanca nengah gemakuta sekar klubih pangreka tinera tesing sosot samu biar kadia tinabon dipun adep deneng para Narpati Narpati Prabalawa Prabalawu Prabalawi sadayana sami ngantos dawuhan Sri Narendra lami-lami ngantika kedaling lisan lirmatsan siniram payametukang Brahmapati.

0: Gusti
1: berapa lawu abdi atu lawu lah berapa lawi
0: hak di dalam prak mawani mana yang ngandungkan himak bangga bangi
2: abdi nyangakin semah bakti
1: abdi kita kakantun nyangakin semah bakti

0: lah dahana. Itu tone bisi ngajadi bibit rujit inung rurusuh kerka negara bangsa umumna.
1: Sabab eueuh dia nu kapercaya ku

0: Cene. Urang teboga nafsu kedah ngan ulah kabeureuman teuing. Sabab ai nafsu kabeureuman teuing sok lali purwa dumadi tina bener sok jadi salah. Ai cahaya koneng angin upami di manusia madunya dudunya kudu ngan ulah kakonengan teuing. Ai cahaya bodas banyu upami di urang mah istri urang teh gaduh garwa kedah ngan ulah kabodasan teuing. Tos kantenan kanu lengoh parawan rana kanu boga salaki ge upami kabodasan teuing mah sok hilang. Ai cahaya hideung nyatana bumi upami di urang mah kedah sabar sareng tawakal. Ai caringin semplak sabeulah dahana sing atos-atos. Ai caringin teh tiasa ngiyuhan ka urang sadaya. Tiasa nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu pekeun. Tiasa nyalamekeun sadaya anu aya dina hanapeun eta tangkas caringin. Jadi Gusti teh papayung agung nagara anu ngeunaan kana ajaran raja nyarios ulah deuk bohong satya kana amanat oge upami dipercaya ulah ngaruksa nyorang salah gancang tumarima oge nyaah ka sasama hirup tepi no gawe ta ieu teh ku ayeuna tangka caringin sempak sabeulah bohongan Gusti teu aya ampun tiap rayat malah abdi anu nagihanana kudu setor upeti satengah tina harta kakayaan. Tos kantenan anu beunghar anu miskin kedah.
1: Nya Gusti abdi ge mah tak kuatir. Komo anu miskin disuhunkeun bade di diisikan 2 liter disuhunkeun 1 liter sedengkeun dituang ku 5an. Sakinten nu alit patuanganana ai saperlu abdi mah pan 5 liter ku sorangan.
0: Anu abdi mah Nokman. Ieu hawa nu hingga nu inyalan, mak nina ngeunah nya nengah ewang. Yang inen umami manyeng. Anu na nganganana niah nya nilami ngeun ieu anu inyalan mumuahan. Nenang mayu nu aninen murung. Muah anu nu manyeng nya minggu murung. Yang inen anu inyalan mumurungan. Neu manyenge munuk wae. Ahin nya mah meunang meuneum. Enak mah niah nya nilami ngeun.
2: Mane entong mere paham sanajan nong trawelang nil kacang dengan kacang mua jadi anggapan kaula tetap rakyat kudu setor upeti satengah tina harta kekayaan lamun aya awewe dipikah hayang ku kaula ulah mumpang mun lengoh kudu daek lamun nyebut mumpaihan lamun inung bapana tedoan anakna dilamar ku kaula inung bapana paehan lamun boga salaki awewe dipikah yang ku kaula salakina temikeun dipaehan.
0: Sabab eueuh deui anu kawasa di dunya iwati kaula. Anu ngabogaan wewenang iwati kaula. Rayat tumak

0: Chamuca. A Río San Chamuca e di mana di negara Astina. Maksud ieu anu jenengan Prabanala ora kapindo gawe.
1: Kaula ngenalkeun Prabalawa.
2: Abdi ngenalkeun Prabalawu. Bojo dua. Pun anak 14.
1: Ngenangin amni menak malawi monyo nilu maut hana yana ngalan hana yana nunyu mumunyangan.
0: Maksud dek naon kia Prabu Prabanala kaulah tesanya nengemban pancen Ratu Astina anom parip kesit nyata geus muka sejarah anu katukang ieu nagara Pringgana ni teh kawitna di rajaan ku Prabu Arima. Memang kaulah nyaho teras di rajaan ku Arimi tapi no gawe ieu teh karajaan teh kada turun ka Gatot Gaca. Kumargi Gatot Gaca gugur tina Bratayuda sakedaan anu ngarajaan di Pringgana ni teh putrana Gatot Gaca Raden Bangpang Kaca. Tapi sampean anu ngarajaan di Pringgandani satadina dibere adi teu nanaon sampean ngarajaan tapi hukumna kudu sarua jeung Astina. Sili asih sili asuh mere maweh ka sasama lamun salah kudu tumarima. Nyarita ulah deuk bohong ngadek sacekna nilas saplasna. Iman ka Gusti jalankeun parentahna tong dirempak pantranganana. Tapi anjen kejam jeng telenges hukum rimba anu taya papadana. Takulantaran anu pers kesite satuju karena hukum anjen. Ya nagara Pringgandan tapi si anjen tersanggup ngaroba hukum tersarwa jeng Astina. Nagara bakal dipenta. Kunu hakna nyata Raden Bangpang Kaca anu bakal ngarajaan di Pringgandan.

0: kan berada di Bandungan, eh sugan telendek Camplak, sugan telendek Hongak, eh wandu-wandu menta negara dek nganyi kerajaan kaula.
1: Benatang.
0: Kadenge para narpati kurang ajar si payuh jengusi.
2: Cuman takam mana? Wani-wani menta negara urang oge anu aya di dieu teu wani.
0: Minatang. Urang mah nyumu nga mamanyingan aya mangelung anu nyumana nga wani menanangana di jekek nyumung. Eh anaun sabab mane eengan ukur maca si bang-bang kaca teu maca kaula. Ari sabenerna kaula teh ee putrana Kangjeng Rama Arya Perbakesah Arya di Pringgandani. Masih keneh ayah hak ngarajaan di Pringgandani. Ari sabab tunggal keneh putra Eyang Arima. Tekudu si Bang-Bang Kaca eta mah geus incu. Meureun Eyang Arima mah geus buyut. Masih kena deus kakaula. Kaula.

Sabab kaula boro-boro manusia di marcapada si paling kesit. Sana jan dewa muah digugu. Kaula rajana kaula anu kawasa. Hukumku

0: sinera dan panting pinantingan. Para Narpati Kempur si Sancamuka, si Nagawarcita, si Bang Pangkatsa. Kasep Raden Bang Pangkatsa.
1: Ulawa
0: Raden Nagawarcita.
1: What?
0: Hayo sing pada-pada sang harapan para Narpati Nagara Pringgandani. Astaga.
2: Ala tuku rumah kejeng di padamian dah geus. Kita di kejeng beda geus di gigi wingki ye.
3: Sieta mo siam.
2: Mang dawal teh kedah di padamian dia matos langkung ngartos kana perjuangan mah.
3: Heula si pangiatna.
2: Mang galek. Wah, pokona mang mah beres.
0: Hayo.

0: pilingan agan bang-bang kaca. Percis Raman aja ngajongkeng sekaligus.
1: Demis leku.
0: Apalan. Udah kabeh tuh deudeuk teu nurun kumaha da urang tinggal itu. Agana gamercita praes we Raman.
1: Rames.
0: Haling sia nu make catokong mah jeung urang majus nyai.
1: Si eta tadi kana.
0: Ayo, maju Mas. Teja Sulaksana, Teja Nirawo ngabeci ku ngajar katon. Kali sinapating wawangi saking ngendi panggenan Nira Mas. Lo Nira takon dening kula. Kula Prabalabu.
1: Sarwati wetan, Gus.
2: Sarwan.
0: Saking ngendi, Mas? Lo, saking pringdani. Wani karo aku. Lo ora wani dening apa sakarep ade aku lah deni. Senadianmu pinter ora kedengar bisa ora katara hatos bojana kulit punyul hingga papak di Jaya Ingrono. Kula suduk lambungan nira dening agemaning sun mat.

sok kasep urang sang harepan siap.

0: Paman Prabanala.
1: Di bekaku Prabanala, ku aji kolok cacas mangke ragrag di Karaton Astina di Painun Prabu Anom Parikasih.
2: Ngantika Prabanala.
1: Itu tiluan deui ekunyuk-kunyuk Nesia.
3: Awas dawala.
1: Duh, kadek lompat kamana. Pokona mah inget we waktu baheula urang ngabantos aga narayana sedang pangawulaan waktu perang jeung si Wisnu jengala. Kieu ajianana.
4: Rap. Tadpa.
1: Cici. Nah, hese ieu nu make totopong sia di bekahna, he? Kala ongeng-ongengan kitu. Hese kalah muntang. Kudu diangkat heula eta. Reng cicing reng. Anu irungna panjang.
3: Ah sami we ngan pada ieu. Tungkul eta tangah irung mah sarua urang mah pada panjang. Nu penting mah ameuna we seukeut.
4: Iya.
1: Iya hiji deui sia nu buleudna. Et kalah hiber samping nak wungkul.
3: Aduh, urang kemana neangan samping? Waduh. Samping urang hiber.
1: Modar syati luanan. Astra jinga mangke bakar ragrag di Karaton Astina sareng Udawala
3: gareng bakar ragrag ditumariti sareng Nagawercita.
1: Atuh Prabanala bungah anu taya papadana.

Edek dipentai nasa kalian lamun temikan dipaehan parikes. Awas kaulah dekumpulkan para narpati pedang lempung garda cantrasa mua enu tinggalan samak tak perwat perang pikir ngayakin serangan ke Astina. Tunalam pakipun prabanala kotsa pawon tening karang pacandin. Ay di karang pacanen aya gedong anu ageng nyata ye gedong tetilas. Sadayana para candi anu gugur di Kurusetra, candi para pangagung Amarta segedong, candi para pangagung Astina segedong anu ditungguan ku Togog Wijoman

0: pinahal. Nuju ngajaga cani-cani para pangagung din dua gedung di Karang Pacanir. Munak sapu nyanak sikat ngabersihan kuburan-kuburan patung-patung anu aya di Karang Pacanir. Mangke area sanca muka bakara grag di painan toko Wijo Mantri. Loh. Sobok-sobok.
1: Biasana tiap poe Minggu anu pene-pene tara lah. Ieu geus aya 8 bulan kurang mangkemar. Sapa bungkus biasa cekolokan tiap talun alip kurang segala rupa. Ayah budak anu datang tu mawa naon-naon. Lu, tibatan urang capek tepukur nudu-nudu patung. Capa ayangnya secara nama mawa buku jempol pen urang kudu disulitkan. Lu, rugi.

0: aya tiap anu syuur kadaharanana didinya togug aya sanajan hungpan nemu pasagi pangarti jemar pangabisa tapi ilmu pangarti pangabisa testu diduitkeun atanapi kangge harta kapungkur ulun kumaulna ka nagara alangka ka Prabu Rahwana ayeuna ulun kumaula ka Prabu Anom Parekasi ngajaga karang pacanen dua gedong anu ageung ieu dilebet gedong teh nyaeta deusi ku cani-cani cani para pangagung amarta anu gugur di Kurusetra cani para pangagung astina anu gugur di Kurusetra nganti ka tokok Picu Mantri
1: loh tis loh tahun alip tis loh biasana panurang ke subur lamun ningang di tahun alip loh sepi biasana ye poyahan loh poyahan paling sautik jalma anu pada datang
2: biasana
1: seribu lima ratus loh seribu lima ratus bilangan anak ada duitnya orang tuh ngargakan seridona loh paling sautik 500 ribu 300 ribu. Ayeuna geus 8 bulan orang menang duit 8 perak. Waduh payah. Tahun alih biasana orang menyan sajoblak tumahi. Ayeuna orang geus 8 bulan sagede perut menyan payah.
2: Bisa perlu jadi kuncen we.
1: Nucu ruge. Barang nucu cumarios tokok Picu Mantri Arya Sancabuka.
0: Anu dibalangkeun ku Prabanala ragrag di payunan we coman
1: lo waduh iya jalma lo jalma ragrag di awang untuk daya upaya waduh khawatir upama ya jalman udah ditulung kurang udah usaha
3: bener dong
2: segane yang ulang tari mana
1: loh sakuna merkis
2: ngomong gitu
1: loh lamun kurang dicokot doraka tapi lamun ya ditulungan kurang kayak duit anu dina sakuna dipenta pasti dibikun
2: bisa diolong
1: loh Raja Sinatia senajan mati sadina ping pitu waras dinekaning waluya dinemandan bisa irup kejabaning pasti waras dinekaning waluya dinemandan kulit waru hanggandaru trundul truk
0: lilir merbangun kaya wengimpen sare.

0: ngerasa linglung aya teh aya di mana aki lu tukang nyipat aki mama
1: mama do
0: kada mama mama mangga mama lo mama oki mah sanes mama ungan mama mama nya
2: nya
0: kakak mama ya teh tempat naon jenenganana lo ya teh karang pecandin ai karang pacanan tenan lo kepungkur ya tilas palagan ai palagan tenan tempat perang itu palagan ya teh tilas Bratayuda antara Kurawa sareng Pandawa Kurawa sareng Pandawa lo ingge leres pisan ali aki teh saha jenengan lo mama mama saha jeneng lo mama toko kuijo mantri sepuh-sepuh nagara astina sesepuh pangenten ki lo pinuh damel sok aya oge ka mama anu jebat mama dukun ayo njebat mama luhung ilmu ayo njebat mama tukang nulung untuk pamrih ku duit tapi upami teu masian pan teu satia ka ku kaula katingal geuning aki teh nyanak sapu nyanak sikat nyanak gaet eta teh kangge naon lo aki teh kadu padamelan meresihan patung-patung meresihan kuburan-kuburan tugu-tugu sareng sajabina ayo geuning aya gedong sakieu gedena ieu teh naon eusina lu untuk kenging sedaya anu piknik ka dieu teu biasa lebet ka eta gedong margi lu rahasia eta untuk kenging ke kaula teh bade tumaros ai karang pacanen teh kawangku kabana sabon ku nagara mana loh iyo masih kawangku kabana sabon ku astina anu kagungan Prabu Anom Parekesit loh kapan aki oge sami kenging gaji di Prabu Anom Parekesit aki oge digaji ku Prabu Anom Parekesit kakak didi Arya Sancamuka cumario salbeting penggalih na emutana nanaha aing teh aya di astina tapi neme uninga yen

0: nampi katerangan di toko kwijo nganti nganti ka kedaling lisan. Nah kaulah kakara seumur jadi Arya puluhan tahun di Astina. Kakara kaulah nyahoyen karang pacanen kawangku kabana sabon ku Astina. Boa-boa aja naun. Tapi katara ku kaulah ye kolot aki togo kujo mantri rada piduit. Ken urang suap ayangnya ku kaulah. Kekeke kumaha upama kaula hoyong ninggal si eta gedong tiasa lu untuk kengeng untuk kengeng lu kawat kawat kawat lu untuk kengeng iya mah kaula mah ninggal sakedap lu untuk lamin tuh sakedap untuk kengeng untuk kengeng untuk kengeng maksa lu maksa untuk kengeng iya mah salok lu kajun salok salen untuk kengeng untuk kengeng. Kaulah teh Arya di Astina maknya kaulah teh dibere nempo si gedong eta lu untuk kengeng untuk kengeng tua yarian tua yaraja abdi lu kawasa abdi lu ngajaganya gedong untuk kengeng untuk kengeng
1: amok
0: tiasa lebet ke daya surat di anom pari kesit mana suratnya kek kumaha pangabutuh aki dicumponan hayang diberes sabaraha ku kaulah asa kaulah asup ka eta gedong hayang diberes sabaraha loh duka upami hartosnya iya mah kaulah asal diberes asup ka eta gedong hayang diberes sabaraha loh duka hartosnya waduh loh mangka tapi ninggal wungkulnya duk kengeng cuma harus naon-naon untuk kengeng sur saur pilih ngaliarkun talus gatel cing tena naon ki di paling mana loh mangka iya yeah, lumayan waduh mau dihitung loba natah waduh goseng cing loh

0: Abimanyu Ramana Prabu Anom Parikesit menikaran cangku panah tina beheng nepi karena memuncangan repuan panah anu nancap dina awakna lamun seg bapak kaula matina kia sahanu maehanana disusul sanajan aya disusul aya aya kene sajabati dia
1: lo hiji kecakap nusana iku akeun teu dipasian terang
0: janten nu pami engke ningal hoyong dihoyong deui upami perantos ningali hiji atos keluar deui dibere deui duit we ki hayang dibere deui sabaraha sanajan dua tikal tinu bieu
1: lo tukar tapi untuk kangen sahurnya
0: ya tah aduh
2: seban bengar sih ya Gus
0: seban
2: seban
0: singki ningali nuk

0: pralawan sakti mandraguna bebeting binantara atos bujana kulit wonyul hingga papak di jaya ingrana yute ramana anom bang-bang kaca narpate di asina lamun sek bapak kaula mati nakie jigana di teangan saha nu maehkanana eueuh nu maehkanana turunanana aya kene mah di bales ku kaula aya kene sajaba ti luh atos dua ge cekap luh untuk kangge langkung di 200 untung kaula mawa duit masih kene loba luh seueur nuhun-nuhun bere de duit be kan wae dua tikal tunu bieu asa kaula dibere ningali deui aya nu leuwih ti dieu untuk kaya ngatos dua ge cekap yeuh tah sakuan aduh waduh noban cingki loh mangga
1: muka kutokok bijo mantri dicanak kana patung Prabu Suyudana Arya Sengkuni Arya Dursasana oge patung Tumengung Jayabhata. Aduh Arya patung saha aki gening dua ngahiji awewe jeng lalaki sarta awewena diasupkeun kana paham lalaki beuheungna kuat karbah bahamna kuat ngangkarawak ieu teh saha aki
2: yeuh mah sadayana ku akin tu aya anu dipasian terang marki lu yuk waduh jarang anu terangun yen yuk kadua jalma anu matina saroge sarang istina sasarangan
1: ya makaulah ya rada lewis merek ke aki ya sakuan ya
2: aduh brilion brilion
1: iya teh saki lo iya teh raja astina kebungkur Prabu Suyudana dina lalampaan jaya pupuan rebutan pate begalan nyawa sarang Arya Brataseno Bemo Komar ge Prabu Suyudana dijotosan kukuku Pancanaka ditinggang kugadak untuk biasa mati senas perantos kerancang untuk biasa mati ping-ping perantos bubuk sebulah nanging mantena hoyong mati sareng kalian hinggang garwa Dewi Banuwati lo kubratasena garwana ditewak seperantos ditewak pahamna dicepeng lo ranap di bebekun seperantos di bebekun garwana Dewi Banuwati dilebetkan karena paham Prabu Suyudana dugi kamate sarang aduh hari ya anu rajat loh kek antos dua jamu lagi pada istirahatulah aduh nah lupa pisan alasan bisik aneh kurang ku duit ya aki loh nuhun loh lakban lo yo Arya Sengkuni dina lalampahan jaya sebitan masih kubima direcet jadi sabun paingan dekat tara wujud na patung Arya lengena sempal awakna belah sirahna belah sahaya teh lo yo Arya Dursasana dina lalampahan jaya jambakan masih ku Bimo masih ku Bimo ku Arya Brataseno barang red kapangkrenana di antara patung daya dari anu pangruksak neiwati patung Jayadrata. Jasadna teu aya sirahan, nanging sirahna ngagoletak di handap kabulan ku keusik sareng kontak kanemutan sancamuka barang aningali patung Jayadrata murubut cai socana.

0: nikahnya di demaku kaulah katara nah ai dulurna nah kawrat cinta bang-bang kacangan ukur narpati pangkatna senengkeun kaulah Arya nyata we meureun sieun ku kaulah ai parekasih teh anakna Abimanyu Abimanyu teh anakna Arjuna bapak kaulah ajalna teh ku akina parekasih ka kaulah ngogo si horeng sieun meureun ku kaulah aingan kaulah teh dibere nyaho karang pacanen kawang ku kabana sabon ku astina setan bewa laela palai loh nom naon ki
1: loh tibatan anum nafsu sawis artos tanda deui
0: teu bisa
1: loh engke agi biasa dikeluarkeun
0: teu bisa
1: loh make ngaludan engke agi biasa dikeluarkeun nom aduh
0: teu bisa ora suti rasane ngate lamun si parekasih can ngalunyar sati babatan kurang ajar hutang pati dak bayar pati hutang lara dak bayar lara kur kontur karitung lara gagak karitung akina ayak incuna paingan ngolo si horeng sien ku kaulah lain kaulah kudu menta kaprabanala nagara pringgandani kaulah kudu menta pati si parekasih parekasih awas.

0: Semar, waduh. Tantu, Kakang Semar kaura ngambek nafsu. Waduh.
1: Resiko na.
0: Waduh, orang tuh nyahu tanum parikesit Arya Diastina. Waduh, orang katoyan. Waduh, orang katoyan. Wiwirang di kolong catang, tangtu gede banyak. Yang gede na, orang tangtu waduh, gede kayak ragu raja. Ay panjang na, orang manjang ka gorengan. Satu tupu mun. Moga pikiran kita perbaiki.

0: masjid kudu dipaehan.
1: Cek benerna sancamuka nganti ka eh.
0: Ai kaula bet kaburu ku nafsu gampang amarah. Lamun dipikir deui pang Kangjeng Rama Jayadrata mati ku Arjuna sabab Rama Jayadrata ge maehan Abimanyu. Moal aya kenyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan. Ah, nah kaula make kudu amak kapal kesir. Da meuleun Kangjeng Rama teh nyeun salah maehan Abimanyu dibales ku Ramana Abimanyu ku Arjuna. Ah kaula manu geus mah geus bae sanajan bapa ai goreng mah kalakuanana teu perlu diturutan. Da eueuh hiji bapa ka anak nu ngawarah goreng sanajan bapana teu bener tetep anak nu hayang bener cageur jeung bagus. Eueuh gunana. Ah moal teterusan nu geus mah geus bae. Kaula deuk tetep berjuang ngalawan si Prabanala deui. Tapi salah. Sabab moal aya sancamuka tanpa Kangjeng Rama Jayadrata. Munyung kudu ka inung mujak kudu ka bapa ayeuna bapa paeh tur nyaho anu maehanana kaula teu bela salah. Bawa Arjuna aya incuna parikesit. Ah kudu dipaehan lamun kieu mah parikesit teh. Sabab bapa kaula matina ku akina. Meureun ayeuna parikesit dipaehan sukma Kangjeng Rama Jayadrata tada ting bungahna kaula bela karun jadi bapa. Ah parikasana salah ayeuna kaula deuk maehan parikesit sadengkeun kaula can puguh jadi arya lamun teu dijungjung harkat derajat kaula ku anom parikesit. Sabab dirasakeun kanyaahna lain beja nyata. Dulurna mah Nagawracita bang-bang kacangan ukur Narpati sedangkeun kaula Arya tur kakawasaan ku bae kaula. Iya. Yakin anu geus mah geus mah.
1: Pabedo-bedo antawis benerna sancamuka sareng nafsuna sancamuka.
0: Nuju pabedo-bedo bener sareng salahna. Gedeng permoni kumalayang di awang-awang anu dendam katrahing Pandawa

saparantos kalebetan gedeng permuni, jati kasilih kujunti manusia kasilih kusetan. Lami-lami kali nih kupangajak gedeng permoni Arya Sancamuka tekaraos maut gegaman tina wangkinganana.

Teruskan Prabu Anom Parikesit. Di dehesan Bang-Bang Kaca sareng Astra Jinga Udawala anu ragrag di Karaton Astina nanging parantos suara sacara biasa. Kakang Bang-Bang Kaca kamana? Ay, Kakang Nagawracita sareng Wasengcamuka teu acan aya mulih.

0: parcita sareng Arya Sancamuka anu teu acan mulih ka astina. Alun dinirangan dika leuleugeude awis manis pangantika. Kakang Bangbang kacanaha geuning lami, Kakang Nagawrecita buah-buahka.
1: Urang pilari we, Rayi.
0: Mang Cepot.
2: Anjing, tak tuduh ka di mana ragragna. Sareng pun adi mali mah sareng Mang Gareng.
0: Mang Gareng geus sami-sami we di Bekah.
2: Da tuduh, eta teh sibuk.
0: Wah, Mang gedenya mah.
2: Aya pengintan 18 urang mau dicekekan. Atuh kupun adi ditusukan ku irung tapi sanes ku pangamuk. Sanes ku pangamuk ku irung.
0: Ai ieu mah Mang Cepot kapepeg pangamukna deui ka ngelok ngenta kalebet kantun liangna molong ngadua jiga kutil.
1: Rupina wasan camuka ragrag jelas panawasa peringhat tidak salah.
0: Mang Cepot wayana be bantuan milari wasan camuka sareng Kakang Nagawrecita.
2: Nya, mangga wae ikang Mang. Sepi pamih rame inggawe. Teu kapungkur ge tu Mang mah jaman tuang rama. Mang mah tara kunang buru mun tuang rama sok hideung. Sok hideung. Mang matran kunang buru ngan tuang rama hideung sate acana Mang angkat sok kana pesate.
0: Komo
2: juragan anu gatur kaca mah tuang rama atuh kan
1: kumaha Mang
2: uluh ka Mang mah cetrak teke 5000
0: Mang mah kitu we
2: upami hoyong barang pesel nepangan tuang rama nyuhunkeun diteke 3 kali 15.000 bade hajat ah sauran we tuang rama cetrak di TK aya 1000 kali mah 5 juta geger otak siap dewe pake ke rumah sakit.
0: Parang nuju ngobrol Arya Sancamuka.

0: dina gening ua kalah ngabar-ngabar bedam. Yeh, parikesit tong loba carita. Boro kaula berjuang deuk ngarebut nagara Pringgandani. Kaula dipekah ku si Prabanala ragrag di Karang Pacanen. Saumur jadi Arya kakara kaula nyaho aya Karang Pacanen anu kawangku ka Bana Sabon ku Astina. Aya jama kolot keur ngajaga ngaranna Togok Bijo Mantri. Ku kaula dipaksa kaula menta ningali patung. Barang kaula asup ka eta jero gedong geuning rupa-rupa patung.
1: Uduhi bocor Eyang Togok.
0: Teungteungeun Eyang Togok. Mun ka bejakeun ka bapak tiba heula tah si eta duh ampun. Paingan atuh ka kaula ngolo-ngolo sampean da geuning bapak kaula Kang Jeng Rama Jadra tak matina teh ku Arjuna. Arjuna teh bapana Abimanyu, Abimanyu bapa sampean. Eueuh akina, eueuh anakna, aya incuna sarua wae. Tampanan ieu bedama kaula. Kula suduk lambungan nira wis tadi urang kana ageman sun. Ua cing emut upami ngudag kana kalepatan. Kapan Kang Jeng Rama Abimanyu dugi kamati karancang tehku. Jayadrata numutkeun sejarah tayina ua kedah atos-atos be ulah musik-musik gula manik kahudangkeun macan turu margi dina Bratayuda harita kedah diangge conto sili gempur jeung dulur pasya jeung baraya sili Alapati sareng ahli aya nama urang parantos ngartos urang sili asih sili asuh sareng sasama wa tong loba carita tungkul kana lemah tangah ka langit bapatkeun jam pepaeh jam ieu menit ibak kana masing pati tumekaning playa parang katingaliku pangbang kaca kumargi dipasihan pandangan Arya Sancamuka ku parikasih teu tiasa tiasa asa bangbang kaca dirah Arya Sancamuka dibocor.

0: belakangi. Kurang ajar si Sancamuka.
1: Ya, cik dewek oge, persis wae mana ge. Eta Syakila euy. Cek nangtung kerawak belewer weh. Ayo tanaga nama jang jika kuring baheula. Cara kuring mah baheula. Kuring mah gelining lori, ku cingir di gaet. Ya potong keneh cingir aja. Mang cepot mang dawala saring sing paguh kancing saring ket paguh ikat. Deng teingin aki togog. Benang diolok waria Sancamuka.
2: Ah, mang mas sanos kadinya pernah napaman. Da bentan sareng pun bapa. Aye pun bapa mah teu piartos. Aye mang togok mah nya kitu. Lah, tika pungkur. Nah, teu make dipercanten.
1: Manawi teh bade babalik pikir aki togok muat biasa di bobodokku wa Sancamuka ku artos mah teu dapangpang nama. Perjuangan mencikap diku kencing duit kocopok lauk goloyor awe merada sesah. Tapi KDB emang mangalah kumang dijaga. Tomebak hing lemah, Arya Sancamuka ngorejat, silih balas sareng Raden Pangpang kaca. Panan bang-bang kaca. Kumargi Arya Sancamuka kancikan gedeng permoni. Bang-bang kaca tekiat nantingan Arya Sancamuka.
3: Ah!
1: Waduh. Jelema juga monyet ya. Mana enak perekesit kakang bang-bang kaca sawis kurayi urang tandingan be macing

0: bak maring lemah. Murubut cai socana ari margi kadese. Ku Arya Sencamuka. Mang Cepotan. Mang Dewala.
1: Anom.
0: Kakang Pangpang kaca unan sanes lawan wasan samuka kan
2: kudu leresi
0: kumaha saena kangge ngungkulan Kakang Arya Sencamuka sangkan babang sacara biasa deh.
3: Ganda yang dah kira, dah walak dan seling ingat kena amanat bapak.
1: Kieu Anom,
0: kumaha Mang Dawala
1: ayah amanat di tuang eyang kapungkur, geraina urang tepangan lewe Uyut Semar barisakan tanan ngarah Anom uninga ka Uyut.
0: Tepi nodama,
1: sabeskeun karaton malah recok sakandapa jamah. Urang unyukan heula ka Uyut, upami ayak mah nyanak menyan hidung non madat gitu daging sapi
0: sabarang os
1: upami ayak mah sakin tawe ras rujak tujuh warna atau tu ayak rujak tujuh warna nyanak roti 10 bungkus mah ras cau 5 turoi pengantan margi aya amanat dituang eyang nalika jumeneng baring supagi incu-incu kaula aya karepet ku dawuh Semar kedah dipunyungkeun ka Gunung Dieng margi didinya arwahna masih kene aja urang nyekar we ka ditu ka tuang eyang
0: ka eyang Arjuna
1: sumuhun mangga urang dumeuseula ka Uyut Semar mali nalika jumeneng juragan Bratasena mah eyangna anu bangbang kaca
2: leres kumaha mang
1: ka Uyut Semar teh nyebatna teh Dawuk Semar
2: ai dawuk tenang
0: ai dawuk kenaon mang Dawala
1: upami ayeuna mah nah dukun geus dawuk teh eta pangeten luhung ilmu pangeten
0: mangga mang Dawala
1: pak
0: Duh, cilaka payo.

0: Dios, siap-siap gabade dumeus kastina margina gabercita sareng garing parantos ragrag ditumaritis. Malih parantos dijiat ku Semar hirup sacara biasa.
1: Yut uyo Semar badi iraha urang angkat kastina.
0: Aduh, ayana kekelaanan anu

0: anom nagara wacita.
1: Dedeh tiyut, piraku hilap tiyut.
2: Nemeninga sakali meremeng-remeng, cing gareng tulak panon bapak.
3: Patuh, bapak malah mun hayang ningali kulantaran koloting jadi kulit panon teh geus ngoplok. Tuh kudu dikieukeun mah tuh ku curug tuh. Sok pak.
2: Nah si Ajudas teh aya nulak panon sia kunaon teteh jeung nyeri deh.
3: Seumat.
2: Kajen ku curug we atuh.
3: Tuh pak. Yut
2: amuin geuning. Ai ningal anom nagawrat cita. Amuin percis pisan jiga ramana.
0: Ngan hanya ka uyutna kaburuk kesel. Ngan uyutna bati waswe nalika jumeneng tuang rama agan antreja percis jiga anom sagala rupa.
3: Waduh, kulit panon bapak nepi ka nyeplok.
4: Kulit kolot mungkin.
2: Setiaragen, Kakang Semar.
3: Waduh mak, mainan tekeng nyepat kakang. Magi bapaknya para nuspuh. Jadi mak kada nyepat api. Oh.
2: Ah, najis ya ini api ya api. Sapratani pun Rabu anom perkesit bang-bang kaca Astra jinga udawala. Uyut.
0: Uyut.
2: Teng sahare. Uyut.
0: Uyut.
3: Yut, yut, yut, yut.
2: Ah, yang maaf asya tamah serasi cepot.
0: Yut, yut. Buruyut, buruyut.
2: Ah, si cepot sama.
3: Pak.
2: Nawala.
0: Iya, anom parekesit sareng anom bang-bang kaca
2: amuing. Tadating sono nacing diga kumaha jang.

0: Gening kakang naga bercita parantos ayah di dia.
1: Waduh, yi, akang terangkan di dia. Sakat nanti jian kuin semartias akang emutui. Sarang manggareng rang-rang di dia.
2: Waduh, di duga kodewek maut siling tegareng.
3: Waduh, ini oke, ngaduga kakang cepot, gis maut. Gis maut. Nah, siata, samping diganti. Pan, samping kurang mah hiber.
1: Hiber,
3: waktu dibakah ku prabadala. Hiper.
2: Eta sia naon dipake sarung gitu.
3: Eta naon lawan naon. Wah. Seng. Nah ya sarungku seng. Di kumaha ngaputna? Di patri. Ngara beda jeung batur.
2: Make jeung kabel sagala.
3: Ngara make robot, jiga robot.
1: Jiga robot.
3: Kumalamu disetrum ngeranya di ganawa. Pan iya dinasuku sendalna ku cangkang kadu.
4: Pantes ya tamanya.
3: Ngarah naon, ngarah teu slip.
4: Pamolah sigae.
0: Cing tulak reng. Aduh, hayangna.

0: Bening meni lesbe anom Abimanyu amaru. Aduh, itu gening meni persis Ramana be juragan anom Gatot Gaca.
1: Leres kuyuh.

0: waratan yetit maritis kamlan.
1: Hapunten be anu aya naon ieu teh lepaskeun gareng cangkeut. Nah, si aing ngalesotkeun panon teh jeung diheureuykeun. Sok hiji deui lesotkeun. Pada naraun ya tenun pangdawala uningakeun.
0: Kieu bapak numawi jauh tina dugaan anggang tina sangkaan teu nyana bakal kieu jadina. Abdi bade milari sancamuka bade milari anom nagabra cita da abdi maragrag dintu di karaton sareng anom bang-bang kaca sareng pun lancek si cepot ah ngaji dong si udel ngomong jaya nya nuju guneman catur bade milari dua pahlawan agan nagabra cita sareng agan sancamuka torojo teh agan sancamuka rarai beureum mawa sekrot teteh nyerak bari mesat pesok bedama cenah ragrag di karang pacanen rupina ningalian patung tilas brata yuda ningal patung jayadrata nu teungteungan mak mang togo ge
1: paduna tas eta lamun aing benta di jorang sia boga adi teteh euy ti baheula
0: ribut nu mawe da jauh kitu we tur kuntruk kali tungular gagak kali tungak eueuh akina aya incuna di podaran cenah sia parek ka situ ka kitu
1: ngancam nah atuh ku sareng lain bela bujang-bujang abdi pa
0: jeung turunan aduh turunan gagah juragan bang-bang kaca telami-lami acan dasana selaban duka kancik kanaon tah anom parkesit dibalangkeun tageuning ku bapa katingali panginten rarai duwi ka duh babak pelur ieu mah kuring tuh tetepokan dijajak ieu hejo tuh juga bulau
1: ai laing naon cepot nyekelan wae leungeun
0: pun lanceuk bajuna soek
2: ah aya diompakeun ku baju mah
0: ieu bulu kelek mah kakerok ku bedama nyai baju mah da mahal gaya beli ngan bulu kelek pek weh ku bapak emu kamana abdi dek beli bulu kelek
1: kan wae dah gege jadi ayana bade kumaha
0: pan saur pangawulan Arjuna baheula nalika jumeneng upami aya incuputu katalangsara aya musuh anu teu tiasa dilawan ku incu-incu kaula sekar we ka Gunung Dieng jeung Kakang Semar taena urang pangnyekarkeun ka ditu sabab hawatos pa si Prabanala bade Malik menta nagara Astina sancamuka ayeuna keur totoker di karaton Astina
1: tah atuh pami kitu hayu we jeung uyut epot bawa parukuyan euy
0: lain pa teu meunang ngukus teh
1: hih ulah sote ngukusut diri batur euy ai ngukus tekad urang alus mah teu nanaon deuk ngukus teu nanaon teu ngukus teu nanaon anu penting tekad urang cing alus lahir kaleuning pamarentah nu sah batin kaleuning Gusti rasa kaleuning Rasul urang pada kaula
0: terus ngartos pada bu
1: soknya
0: alah ngaradetnya kata sok was
1: besok tatan-tatan bawa kersi suguh na anom omat tekengeng sa ucap-ucap na
2: omat kan itu apa yang nyebatkan jebleh-jebleh kan
1: itu malah
2: upami urang disauran torek atorek weh upami urang api-api pamana yeuh duh kaula teh poteu awas
1: lolong weh di dieu
3: mah sulaban ya sulaban
2: lolong weh emut kapungkur kabogoh sidawala kabogoh sidawala hayang kehampangan itu nyebatkan di hayang kehampangan setahun tetesa kehampangan sementawis ah hayang kehampangan teh dugi ka dikeul atuh tina patuangan anak
3: hayang geumeun
1: ah apunten teh anak-anak uyut mah anom ti kapungkur kalitu nalika tuang eyang oge ah
4: sawios sawios yuyut
5: sawios yuyut
6: mangga atuh yuyut mangga lulut
1: nah sia make lulut
6: lulut mas
1: sok jang hayu urang nyekar ka pangaulaan Arjuna.

0: di dia tuang ke mangga atuh eyang Yuyut.
1: Mangga atuh Yuyut.
0: Cicing apa cicing ulah heureus ya dia.
1: Dangakeun Yuyut.
0: Cicing Yuyut bade ngadua heula. Bade tu eus lain Yuyut.
1: Semalurah kuda pawana. Rep sedakap anak sinuku tunga babahanan catur dia catur papat dria angen-angen
0: sirebut dicipta kalawan rasa ang sebotan dipunang setinga botan dipunang.

0: si Gedeng Ramoni geuning eta ti baheula euy.
1: Nom, kula Mang Astra Jingga tuh si Prabanala nom.
0: At balik tesit ka dikeun nagara. Dibikin syukur tadi dibikin tanwana sampean di ala patina.
1: Alah, nah incar dengan kaya. Munur mang cepat.

0: Saur uyut oge mati, ku sorot tamu manu tuang eyang teteh nuka pungkur anu diangetang lah. Uyut kantun syukuranana bedi karaton astina sakadahna. Tika pungkur dugi kaayeuna jaman tuang eyang tuang ramage seueur gogona. Tapi ulah aneh. Ka barang saya masuk seueur nu nguji. Leres uyut.
1: Yut urang syukuran di karaton yut.
2: Urang syukuran yut.
1: Mang Cebut.
2: Nom.
1: Mang Dabala.
0: Anom.
1: Mang Gareng.
3: Jigan.
1: Ayo, kurang syukuran ke kato da barta.
0: Imangga tagening ujar. Parantos sami salamat para pangagung. Kantun mulus rahayu berkah salamat di astina. Muga cing tumurun. Mulus rahayu na berkah salamat na adil makmurna. Ka incu anu bakal datang. Jang. Parantos tutugi carios paris kesit. Mangga urang sasanti leureuh bari miki lampah urang anu bade dongkap kembang pinetik sedeng anyar mekar sinemparan sari merdeka.

0: Jakarta. Alhamdulillah kanca mitra rengsek pidangan tikulawargi Seni Sunda RRI Jakarta. Dina acara wayang golek mekanik anu ngabantun carios parikesit pidangan ti Bapak Dede Amung Sutarya. Kang Atep, rupina marengse urang nepangan kanca mitra dugi ka tengah wengi kieu.
1: Tuntasnya. Mohon. Atur nuhun kanggo ka panitian sadayana nu tetep manco.
0: Amin.
1: Ya nama urang bagian istirahatnya.
0: Leres. Hayu atuh.
1: Tos ieu naon teh
0: tos? Tos lelenggutan.
1: Lelenggutan. Sim kuring teh Sri sareng Kang Atep sejalumung surti Jepantara. Walagri lemah cai.
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Minggu, 14 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI.
1: 92,8 Prompat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin 15 Juni 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Nurkhain Mudlar LCME. Tema yang kita angkat pagi hari ini adalah istri solehah membuka kebundahan rezeki keluarga. Istri solehah membuka kemudahan rezeki keluarga, itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Kang Abel Bojas Peniron atau Kang Suradi ya, Ketua Korwil Jakarta dari komunitas Cah Bumen Rantau atau CBR dengan tema Sedulur Seperantauan. Jam 9.15 lengkapnya akan kita gelar ya obrolan komunitas nanti Abang Po. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu enak yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Yudan dengan Istighfar, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Turkhain Mutlar LCME, kita akan mengangkat tema Istri Solehah Membuka Kemudahan Rezeki Keluarga. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan tema kita, Istri Solehah Membuka Kemudahan Rezeki Keluarga, bersama Ustadz Turkhain. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Ustadz Turkhain?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
1: Alhamdulillah ya. Hari ini tema kita adalah Istri Solehah Membuka Kemudahan Rezeki Keluarga, ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai Istri Solehah, secara syariat sebenarnya korelasi atau hubungan antara kesolehan seorang istri dengan kelancaran keran rezeki yang diterima oleh suami itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kenapa ada hubungannya gitu? Misalnya kalau istrinya tidak solehah tapi suaminya rajin ibadah, apakah kemudian doa atau mungkin ketaatan ibadah suaminya nggak berpengaruh apapun gitu terhadap kelancaran rezeki dalam sebuah keluarga Pak Ustadz? Apa korelasinya nih Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Turkhain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Surah Budaya Pembuat yang dimulakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, dalam Islam rezeki bukan hanya berupa harta, tapi juga kesehatan, juga ketenangan, juga anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan keberkahan hidup. Salah satu sebab datangnya keberkahan rezeki dalam rumah tangga adalah keberadaan istri yang salehah. Meski secara umum adalah semua keluarga, termasuk bagaimana posisi suami, kemudian posisi anak-anak, semua membawa keberkahan hidup masing-masing, termasuk adalah seorang istri. Maka salah satu di antara mereka yang tidak harmonis di dalam hubungan, baik hubungan secara ibadah maupun secara amaliyah, maka akan mempengaruhi kondisi ketenangan keluarga, keberkahan keluarga. Oleh karenanya Rasulullah SAW bahkan menyebut istri solehah sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Karena penting dan perannya seorang istri dan mulianya seorang istri dalam membentuk keluarga yang baik. Maka Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. Hadis ini menunjukkan bahwa istri yang shalihah merupakan karunia besar yang diberikan Allah kepada seorang laki-laki. Keberadaannya menjadi sumber ketenangan yang mendukung suami dalam bekerja, dalam beribadah, dan tentu mencari nafkah. Ketaatan kepada Allah menjadi sebab turunnya rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Abang Boy yang belakan Allah, ketika seorang istri menjaga ketakwaannya, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga auratnya, lisannya, dan ketaatannya kepada Allah, maka ia ikut menghadirkan suasana takwa dalam keluarga. Takwa itulah yang menjadi sebab dibukanya pintu-pintu rezeki. Doa istri solehah menjadi sumber keberkahan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu. Seringkali keberhasilan seorang suami tidak hanya karena kerja kerasnya, tapi juga karena doa istri yang bangun malam, mendoakan suaminya, anak-anaknya, dan keluarganya. Para ulama mengatakan bahwa doa orang yang ikhlas memiliki pengaruh besar dalam mendatangkan pertolongan Allah. Istri solehah menjaga harta dan amanah suami. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaib bima hafidallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Istri yang solehah tidak menghamburkan uang, tidak berlebihan dalam belanja, tidak membebani suami dengan tuntutan yang melampaui kemampuan. Harta sedikit akan terasa cukup apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya, penghasilan besar pun bisa habis tanpa keberkahan jika digunakan secara boros. Qanaah, syukur membuka pintu rezeki. Lain syakratum lazidanakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Salah satu ciri istri soleh adalah qanaah, merasa cukup terhadap yang halal dan bersyukur atas pemberian Allah. Ketika seorang istri menghargai nafkah yang diberikan suaminya, meskipun sederhana, maka suasana rumah menjadi damai. Suami pun lebih bersemangat bekerja karena merasa dihargai. Artinya begitu mulia, begitu pentingnya seorang istri, kemudian dia akan membuka pintu ketenangan dan keberkahan dalam keluarga. Abang boleh melakukan Allah. Istri solehah menjadi penyemangat suami dalam kebaikan. Ini adalah karena posisinya yang sangat mulia, sangat penting. Bukan menjadi beban, bukan menjadi objek yang kemudian terus menjadi kesalahan kalau ada permasalahan, tapi justru karena kemuliaannya. Kisah terbaik adalah Sayyidina Khadijah. Ketika Nabi menerima wahyu pertama dan merasa cemas, Khadijah memberikan dukungan penuh. Beliau berkata, "Kalla wallahi ma yahzikallahu abada." Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Khadijah bukan hanya mendukung secara emosional, tapi juga mengorbankan harta dan tenaganya demi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungan pasangan seperti inilah yang sering menjadi sebab kemudahan hidup dan keberhasilan keluarga. Keberkahan rezeki lebih penting daripada banyaknya rezeki. Tidak semua keluarga kaya merasa bahagia. Sebaliknya, banyak keluarga sederhana hidup penuh ketenangan. Rasulullah bersabda, "Laisa al-ghina an kasratil ardi, walakin al-ghina hina nafsi." Kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kaya hati. Istri yang solehah membantu keluarga memperoleh keberkahan. Itu rezeki yang sedikit namun mencukupi, menenangkan dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amboin ulakan Allah. Ada salah satu kisah Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Salah satu contoh yang luar biasa ini, ketika anak-anak mereka meninggal dunia, Ummu Sulaim menghadapi musibah dengan kesabaran yang luar biasa. Setelah suaminya tenang, barulah ia menyampaikan berita wafatnya anak mereka. Karena kesabaran dan ketakwaan pasangan ini, Rasulullah mendoakan keberkahan dan bagi keluarga mereka. Dari keturunan mereka lahir banyak anak yang menjadi ahli ilmu dan menghafal Al-Quran. Kisah ini menunjukkan bahwa kesalehan seorang istri menghadirkan keberkahan yang melampaui urusan materi. Abang Bani mulakan Allah. Oleh karenanya, dengan posisi yang sangat mulia, posisi yang sangat penting, bukan menjadi beban bagi seorang istri, tapi justru sumber kekuatan yang terbesar adalah istri bagi keluarganya. Oleh karenanya Rasulullah memberikan ciri-ciri istri yang soleh. Kata Rasulullah, "Ala uhbirukum bi khairi ma yaknisul mar'u. Al-mar'u as-salihah idza nadhara ilayha sarathu wa idza amara ata'athu wa idza ghaba 'anha khafidathu." Maukah aku beritahukan sebaik-baik simpanan seseorang? Yaitu wanita salihah, ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah mentaati, dan ketika tinggal menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya. Artinya ciri-cirinya sebagai seorang istri yang solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bagus agamanya, menjaga ibadahnya, menjaga kehormatan dirinya, tentu menjaga suami, menghormati suaminya, pandai bersyukur, berdoa, menjaga amanah, mendidik anak-anak dalam agama. Oleh karenanya, jangan hanya menuntut istri menjadi soleh tentunya bagi seorang suami, tapi bantulah ia menjadi soleh. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Tentu suami yang bertanggung jawab, yang membimbing agama keluarganya, akan membantu lahirnya keluarga yang penuh keberkahan. Karena dengan kemuliaan istri, tentu tidak serta-merta seperti yang akan terjadi. Tapi harus ada proses. Tentu adalah tanggung jawabnya adalah seorang suami. Apapun dibilangkan Allah, kesimpulannya adalah istri soleh adalah nikmat terbesar setelah iman. Ketakwaan seorang istri menjadi sebab turunnya keberkahan rezeki. Doa, kesabaran, dan syukur istri dapat membuka pintu kemudahan hidup keluarga. Keberkahan rezeki lebih penting daripada banyaknya harta. Keluarga yang dibangun di atas iman, saling menghormati, dan ketaatan kepada Allah akan memperoleh sakinah dan kemudian rezeki. Oleh karenanya, kedudukan seorang istri yang sangat mulia, maka tentu bagaikan permata, bagaikan perhiasan dunia, tentu dia harus dijaga dengan baik agar dia tetap bercahaya dimanapun tempatnya. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain. Iya Pak Ustaz, seringkali masyarakat itu memahami rezeki itu kan hanya sebatas materi atau uang begitu ya Pak Ustaz. Nah bagaimana ruang lingkup rezeki yang dibawa oleh istri solehah ini juga mencakup hal-hal yang non-material Pak Ustaz? Bagaimana
2: betul,
1: Pak Ustaz?
2: Betul, betul. Iya betul, harta atau rezeki kan sebetulnya sebuah anugerah. Jadi tidak hanya soal materi, justru orang memahami hanya rezeki dipandang sebagai materi, maka kemudian dia salah. Oleh karenanya ini yang harus disamakan dalam posisi yang lebih luas. Karena ternyata materi yang hanya kita pandang sebagai ya materi dunia saja, itu justru akan menjadi malapetaka kalau kemudian kita bisa menyikapinya. Justru materi anugerah nikmat Allah yang terbesar, yang sifatnya bukan hanya sekedar ya uang, ya harta yang fisik kita, maka lebih luas dari itu sesungguhnya. Ya ketenangan hidup itu menjadi bagian rezeki yang tak ada tandingannya. Oleh karena ketika tenang hidupnya, otomatis dia akan menjadi berkah. Kalau berkah otomatis semua yang dia butuhkan, semua yang dia lakukan itu mudah saja. Karena tadi Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang bertakwa, dia akan dibukakan oleh Allah sumber rezekinya, sumber ketenangannya. Begitu.
1: Baik, ya. Pak Ustadz, kalau misalnya, ini pertanyaan dari pendengar juga, sebentar saya bacakan Pak Ustadz. Dari Pak Sunandar di Bogor, beliau bertanya gini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciri-ciri atau standar utama seorang istri bisa dikategorikan sebagai istri solehah yang jadi magnet rezeki buat keluarganya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah terbatas pada rajin sholat, kemudian memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga terutama untuk suaminya, atau seperti apa sebenarnya ciri-ciri yang mungkin bisa kita juga lihat dari istri kita di rumah? Kalaupun belum ada tanda-tanda itu, bagaimana kita membuat istri kita yang ada di rumah menjadi magnet rezeki untuk keluarga Pak Ustadz? Dari Pak Sunandar di Bogor.
2: Ya Abang Mbok yang dimuliakan Allah, ya tentu tadi saya sudah menyampaikan ya, istri-istri yang solehah yang kemudian Rasulullah sampaikan. Dan juga di antara hadis di luar yang tadi saya sampaikan adalah idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, artinya dia beragama dengan baik, patuh pada agamanya, berpuasa pada bulan Ramadan, artinya semua kewajiban dalam agama dia jalankan, menjaga kehormatannya, artinya dia tahu diri, artinya bisa menjaga kehormatan dirinya dan tentu juga keluarganya, kemudian mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dan pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi sebetulnya dalam keluarga itu ada yang namanya riayah, yaitu artinya fungsi, porsi kepemimpinan. Sebagai kepala rumah tangga tentu suami menjadi tanggung jawab utamanya. Tapi dalam proses kepemimpinan, dia tahu mana yang bisa memposisikannya. Namanya pemimpin pasti ada yang dipimpin. Nah, dalam konteks kepemimpinan tentu dia menjadi makmum, menjadi orang yang dipimpin. Jadi bukan persoalan dia paling pintar, paling punya kekuatan dan sebagainya, bukan. Tapi pada saat proses kepemimpinan, dia menyadari bahwa itu dia harus lakukan. Persoalan nanti misalnya, oh ada seorang istri yang lebih tinggi dari suaminya, lebih punya penghasilan suaminya, itu soal lain. Tapi proses riayah, proses kepemimpinan itu dia harus lakukan. Itulah yang kemudian dibatasi, taat pada suaminya. Itu artinya segala hal yang terkait dengan kepemimpinan dalam keluarga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mengerti agama, menjalankan agama dengan baik. Karena dengan itulah sumber kekuatannya. Kan bahkan seorang istri itu, dia dijamin, artinya dijamin surganya itu oleh suami. Karena tanggung jawabnya kepada suami. Nah, begitu sebetulnya sangat mulia seorang istri. Yang kalau kemudian dia baik, otomatis dia akan menjadi baik keluarganya. Artinya, dia hanya butuh taat pada suaminya, maka dia sudah menukar surganya. Nah, artinya tanggung jawab surga, tanggung jawab kesalahan dalam keluarga, itu sebenarnya suami. Makanya kemudian istri hanya dibutuhkan taat pada suaminya. Nah, imbal balik seperti ini yang kemudian dibangun. Jangan sampai kemudian dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya tentu dalam yang praktek secara umum adalah menjaga agama. Jadi agama berarti dia soal ibadah. Karena ibadah dia akan mempengaruhi keluarga dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu dalam ayat lain disebutkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan. Pasangan agar kamu mendapatkan ketenangan padanya. Istri yang soleh berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman dan damai. Ya, artinya ini lebih bisa dikatakan teoritis dan juga praktis. Ya, tadi disebutkan oleh Rasulullah, "Idza nadhara ilaiha saratuhu." Ketika dipandang ia menyenangkan hati semuanya. Ya. Ini yang menjadi kunci dari atau ciri-ciri dari bagaimana sebaiknya seorang istri di dalam keluarganya. Setelah itu kemudian dia muncul kemuliaan-kemuliaan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'atu an tasjuda li zawjiha. Ini kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang itu sujud, istri sujud kepada suaminya. Maknanya menunjukkan besarnya hak suami, bukan kebolehan sujud kepada manusia. Artinya ini posisi perempuan yang sangat mulia dalam konteks ibadah dan termasuk adalah bagaimana perlakuan terhadap suami. Begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, sebaliknya justru bagaimana sikap atau perilaku tertentu dari seorang istri yang mungkin tidak disadari oleh seorang istri begitu ya, justru menjadi penghambat atau penutup pintu rezeki buat suaminya, Pak Ustadz?
2: Ya, sebaliknya tentu dengan begitu mulianya seorang istri, begitu perannya sangat sangat luar biasa, dengan artinya bukan dipandang sebagai beban, tapi justru sebagai kemuliaan, sebagai tantangan bagi seorang istri ketika kemudian dia melakukan seperti itu dan Allah sudah menjanjikan segalanya, bahkan surganya pun tinggal suruh milih. Itu Itu catatan. Yang kedua, kemudian ketika sebaliknya, jika kemudian dia tidak melakukannya atau bahkan tidak sesuai dengan kriteria tersebut, ya tentu ini menjadi penghambat dari semua keberkahan dalam keluarga, ketangan dalam keluarga dan sebagainya. Ya, tapi tentu yang paling dominan di dalam ini dalam konteks porsinya ya, bukan dalam konteks tanggung jawabnya. Yeah. Nah, tanggung jawab yang utama tentu adalah tetap menjadi bagian dari suami, karena suami itulah kepala keluarga. Karena perannya lebih mulia, maka dia menjadi supporting yang paling utama. Nah, kan ada ya dalam sebuah tatanan kan pasti ada pemimpin, ada yang dipimpin dan sebagainya. Yeah. Nah, ada porsi-porsi tertentu yang bisa menyumbang keberhasilan dalam konteks yang lebih luas. Tapi ada porsi yang kemudian menjadi tanggung jawabnya seseorang yang kemudian dia memimpinnya. Begitu. Hmm. Artinya dengan peranan seperti ini, ya berarti kemuliaan itu harus dilakukan agar demi tujuan yang sangat mulia itu. Begitu.
1: Baik. Ya, ini mungkin sekaligus juga sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz. Buat pasangan muda barangkali yang baru saja menikah, mungkin yang sedang berjuang secara ekonomi, apa pesan atau mungkin langkah yang harus mereka bangun gitu, Pak Ustadz, secara bersama-sama supaya rumah tangganya dipenuhi dengan keberkahan rezeki, Pak Ustadz. Silahkan, Ustadz Nurkain.
2: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, tentu memilih pasangan, membangun keluarga yang baik, tentu harus kita upayakan sebaik-baiknya. Karena menjadi keluarga yang sakinah dan mendapatkan keberkahan rezeki tidak dimulai dari banyaknya harta tentu, tetapi dari kuatnya iman, kuatnya akhlak, dan kerjasama di antara kedua belah pihak ini. Artinya ini menjadi tipe yang sangat ideal, tipe yang harus diperjuangkan. Pasangan muda hendaknya memahami bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan dua orang, tapi membangun sebuah ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, artinya tadi, perbaiki hubungan dengan Allah sebelum menuntut pasangan. Jadi ini yang paling penting. Kalau sudah seperti itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah dilakukan proses seperti ini, dia kemudian akan mendapatkan jalan keluar yang otomatis dan Allah akan memberikan rezekinya. Nah, oleh karenanya ya mencari orang-orang atau ciri-ciri yang seperti itu. Sekalipun nanti pada saat sudah terpilih, ia harus menjaganya. Jadi bukan pada pra kejadian, tapi juga pada saat kejadian juga. Artinya dengan begitu problem yang tentu dihadapi oleh manusia, dan juga begitu ada sisi-sisi yang harus diperjuangkan, itulah yang harus diterapkan dalam kehidupan keluarganya. Jadi ketika ini terjadi, pasti Allah akan memberikan jalan yang paling baik dalam keluarga masing-masing. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oleh karenanya, sebagai orang yang bertanggung jawab, itu harus mengerti terhadap porsinya, pekerjaan yang harus dilakukannya, dan juga kemudian bagaimana pihak-pihak yang punya sumbangsih terbesar dalam kehidupan ini juga harus punya peran yang baik, siap punya orkestra kehidupan yang baik, begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
2: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31.

0: Benihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
1: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.
0: Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qawlan la aslak anhu ahadan ba'da qal amantu billah fastaqim.
1: Aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak memerlukan bertanya lagi sesudahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan

dijajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas, serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran. Karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, total sebanyak 2.600 kepala keluarga di Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur menerima bantuan pangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lurah Cipinang Heidi Amelia Rangkuti menjelaskan, program bantuan pangan ini digelar mulai Sabtu 13 Juni lalu sampai dengan hari Senin ini. Ditegaskan Heidi, bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan kepada warga yang sudah terdata dalam program pemerintah, seperti peserta program Keluarga Harapan, penerima bantuan pangan non-tunai, serta keluarga yang memiliki balita atau anak berisiko stunting. Heidi menyebut setiap warga penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa beras 2 karung, kemasan 10 kg atau total 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali berpartisipasi dalam Pekan Raya Jakarta 2026 dengan menghadirkan booth Aceh Creative and Cultural Experience setelah terakhir kali mengikuti ajang ini pada 2018 lalu. Kepala Disbudpar Aceh Dedi Yuswadi mengatakan, kehadiran kembali Aceh di salah satu pameran terbesar di Indonesia itu menjadi momentum untuk memperkuat promosi pariwisata, budaya, serta memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Pengunjung akan diajak mengenal lebih dekat pesona alam seperti Sabang hingga kawasan pegunungan Aceh yang hijau, ragam kuliner bercita rasa rempah serta produk kreatif yang mengangkat identitas lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ya. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ditemenin lagi barengan sama Ayah sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tanggal 15 Juni memperingati hari kesadaran kekerasan terhadap lansia sedunia yang diinisiasi oleh PBB untuk menolak segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap generasi lanjut usia di seluruh dunia. Dan juga hari demam berdarah ASEAN yang ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit demam berdarah dengue di kawasan Asia Tenggara. Nah, ngomongin soal demam berdarah nih ya Bang Po, ini penyakit yang kayaknya makin tahun makin banyak aja penderitanya ya. Apakah itu tandanya orang-orang jadi makin turun kesadarannya ya? Bisa dibilang orang-orang kayaknya makin gak peduli aja gitu ya. Dari tahun ke tahun orang-orang bukannya makin sadar akan kebersihan, tapi kayaknya justru malah makin menjadi-jadi gitu ya di Indonesia. Bahkan ini ya Bang Po, kalau dari data Kementerian Kesehatan ya, jumlah kasus demam berdarah dengue di Indonesia ini menunjukkan tren yang fluktuatif ya. Dan sempat mengalami lonjakan bahkan lebih dari 250 ribu kasus di tahun 2024 karena fenomena perubahan iklim El Nino. Meskipun jumlah infeksinya masih tinggi, tapi tingkat kematiannya mengalami penurunan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di tahun 2021 ini berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan ya Bang Po ya, 2021 tercatat ada 73.500 lebih kasus angka kematian. Kasus DBD dengan angka kematian sekitar 0,9%. Kemudian di tahun 2022 terjadi lonjakan 143.200 lebih kasus. 2023 sempat mengalami penurunan 114.700 kasus. 2024 kasusnya melonjak tajam ya, bahkan lebih dari 2 kali lipatnya. Itu mencapai 257.000 lebih kasus dengan 1.461 kematian akibat DBD, dan ini adalah rekor tertinggi lonjakan kasus akibat perubahan iklim global. Dan ini di tahun 2025 kasus kumulatif yang dilaporkan sampai dengan akhir Oktober 2025 berada di angka 131.000 kasus dengan 544 kematian ya. Dan ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk melihat juga data dari sebaran provinsi atau kota-kota tempat tinggalnya Abang Po ya, mungkin juga Abang Po termasuk tempat tinggalnya yang rawan dengan DBD. Nah, ini kalau kita bicara mengenai data-data penderita DBD ya, atau masyarakat yang terkena DBD, provinsi dengan kasus DBD tertinggi kalau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik itu adalah Pulau Jawa dan juga Sumatera yang mendominasi jumlah infeksi. Ya malum aja Bang Po ya, karena memang Jawa dan Sumatera adalah dua pulau dengan jumlah penduduk terpadat ya dan terbanyak di Indonesia. Jadi kalaupun datanya ini jadi apa, angka masyarakat yang terjangkit ini lebih banyak ya, wajar sih sebenarnya ya. Dan ini ada tiga wilayah setidaknya ya Abang Po yang, atau tiga provinsi yang punya data kasus DBD tertinggi, yaitu Jawa Barat yang pertama, ini jadi wilayah dengan beban kasus tertinggi di Indonesia. Daerah seperti Karawang, Kota Bekasi, Bandung itu jadi hotspot atau titik panas penularan utama. Kemudian Jawa Timur itu mencatat jumlah infeksi yang juga cukup signifikan akibat tingginya kepadatan penduduk di area perkotaan dan pemukiman. Kemudian Sumatera Selatan. Sumatera Selatan jadi provinsi di luar Pulau Jawa dengan lonjakan kasus paling konstan sepanjang tahun. Dan kalau dilihat angka kesakitan ya atau incidence rate per 100.000 penduduk, wilayah Bali dan Kalimantan Timur juga masuk dalam kategori zona merah dengan risiko penularan per kapita yang cukup tinggi. Itu ya. Nah, seperti apa sih langkah-langkah pencegahannya Bang Po? Kementerian Kesehatan juga sudah menerapkan kombinasi pencegahan fisik dan teknologi modern untuk menekan angka penularan ya. Melalui vaksin DBD, masyarakat ini juga sangat disarankan untuk proteksi tambahan lewat vaksin dengue yang sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan untuk anak-anak dan juga dewasa. Kemudian ada juga yang namanya teknologi nyamuk Wolbachia, ini juga sempat ramai ya diperbincangkan ya di media sosial. Nyamuk Aedes aegypti kan yang punya Wolbachia ini di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Bandung dan juga Jakarta Barat terbukti efektif ternyata melumpuhkan virus dengue di dalam tubuh nyamuk sehingga tidak menular ke manusia. Ada juga gerakan 3M+, yaitu menguras wadah air, menutup rapat penampungan air, mendaur ulang barang bekas dan juga menggunakan lotion anti nyamuk dan memelihara ikan pemakan jentik. Nah, ini nih, memelihara ikan pemakan jentik ini juga penting nih ya Bang Po. Ya, selain kita bisa mendapatkan nilai ekonomi dari ikan-ikannya, tapi juga ikan tersebut bisa memberantas jentik-jentik nyamuk yang ada di air. Kan kita tahu yang menyamuk Aedes aegypti salah satunya tempat hidupnya atau tempat berkembang biaknya adalah air, apalagi ini air yang menggenang ya. Itu perlu diwaspadai juga tuh Abang Po. Ya, nah, ngomongin soal jentik. Ngomongin soal nyamuk ya. Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN ya hari ini. Nah, Abang Po punya enggak sih tetangga yang jorok gitu ya, yang kayaknya tuh rumahnya jadi sarang nyamuk berkembang biak lantaran kotor dan banyak genangan air. Kalau menurut Abang Po, tetangga yang modelan kayak begini nih sebaiknya diapain nih biar kapok ya? Ada kan? Ya, pasti ada lah ya. Tetangganya jorok banget. Ya, yang botol-botol bekas lah dikumpul-kumpulin, ya kan? Terus tanaman, punya tanaman nggak diurus, nggak dirawat, ya. Banyak semak-semaknya. Terus apalagi tempat nampung air kayak ember-ember gitu ya kan? Dibiarin begitu aja buat nampung air. Jadi tempat berkembang biaknya nyamuk atau rumahnya becek ya. Kayak enggak tahu juga kenapa. Mungkin hujannya di rumah dia doang kali ya, makanya becek mulu rumahnya. Ya, macam-macam dah. Atau tetangga yang kayaknya tuh apa gitu ngelakuin segala macam tuh di teras rumah, yang nyuci lah, nyuci baju lah, yang nyuci motor, nyuci apa gitu ya. Di teras rumah jadi becek, ya beceknya juga ke jalanan, kan jadinya kotor, jember ya, itu ya. Nah, kalau ngomong kayak gitu tuh Abang Po ya, tetangga yang modelan jorok kayak gitu, yang rumahnya tuh akhirnya jadi sarang nyamuk buat berkembang biak, lantaran rumahnya kotor dan juga banyak genangan air. Nah, punya nggak Abang Po tetangga yang jorok modelan kayak gitu tuh? Kira-kira tetangga kayak gitu enaknya diapain ya? Biar kapok gitu ya Abang Po ya. Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana ya Bang Po? Ayo tunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Ngomongin soal demam berdarah nih ya Bang Po, Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Days ini diperingatin setiap tanggal 15 Juni. Dan ngomongin soal demam berdarah ya, sejarahnya gimana sih ya Bang Po ya, sampai kemudian ditetapin ini tanggal 15 Juni sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN. Digagas tahun 2010, dicetuskan pertama kali di KTT ASEAN ke-19 di Hanoi, Vietnam, Bang Po. Wilayah Asia Tenggara bisa dibilang salah satu daerah dengan endemik utama penyakit DBD di dunia ya, karena iklimnya yang tropis. Nah, wilayah Asia Tenggara ini juga Bang Po menjadi perhatian dunia. Pelopor utamanya adalah Indonesia yang menjadi pelopor dan juga tuan rumah pertama perayaan regional di tanggal 15 Juni 2011. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran bahaya virus dengue dan memperkuat komitmen antar negara dan juga mendorong kerjasama lintas sektor untuk menekan angka kematian. Nah, pencegahan utama yang bisa dilakukan adalah dengan 3M+ untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Dengan menguras, membersihkan tempat penampungan air secara rutin seperti bak mandi dan juga vas bunga dan juga pot-pot kembang yang ada di halaman rumah. Menutup rapat semua wadah penyimpanan air supaya tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Memanfaatkan kembali, mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Dan memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah. Menabur bubuk larvasida atau bubuk abate di tempat penampungan air yang sulit dikuras. Kemudian menggunakan kelambu saat tidur dan memakai lotion anti nyamuk. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Dan juga menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Ya, ini juga yang sering nih kelilingan ke rumah-rumah warga nih, kalau tiap seminggu sekali minimal ya, jumantik ini ya, minta tanda tangan paraf biasanya ke pemilik rumah buat meriksain di rumahnya gimana nih airnya, rajin dikuras nggak gitu, di bak airnya ada air-air yang menggenang apa enggak, kalau ada segera dibersihkan. Terus juga kayak wadah-wadah air yang terbuka ditutup atau dibuang airnya, pilihannya itu ya, dibuang airnya atau ditutup tempat penampungan airnya supaya nggak jadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Nah, ngomongin soal jentik nyamuk nih Bang Po, ada juga mungkin tetangga kita yang orangnya jorok banget gitu ya, yang rumahnya jadi sarang nyamuk berkembang biak lantaran kotor dan banyak genangan air. Kalau menurut Abang Po, tetangga yang modelan kayak gitu sebaiknya diapain biar kapok ya, biar jangan lagi deh dia rumahnya jadi sarang nyamuk tuh. Gimana kira-kira? Ada siapa nih? Kita mau menyapa Pak Entong Mahrum di Parung ya, Pak Mahrum di Waru Parung. Selamat pagi, lagi monitor. Oke, siap. Pendengar Pro 4 di Waru Parung ada Pak Mahrum ya. Ada telepon masuk, kita sapa deh kalau gitu. Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Pagi, Bang.
1: Iya, Bang Wari.
2: Ya.
1: Bang Wardi, di rumahnya sering bersih-bersih enggak?
2: Oh, bersih dong, Bang. Alhamdulillah.
1: Enggak ada yang menggenang air-air ya, enggak ada genangan air ya.
2: Oh, enggak ada juga tuh, alhamdulillah.
1: Kalau tetangganya rajin ngebersih-bersih juga enggak?
2: Ya. Rajin juga, kok pergi ngomong tetangga, segan enggak enak nih.
1: Nah, ya, emang ngomongin begitu bahasnya. Barangkali justru tetangganya yang jorok yang bikin jadi penyebab penyakit demam berdarah. Ada kasus demam berdarah nggak di tempatnya Bang Wardi, tetangganya?
2: Oh, tetangganya. Nggak sih, nggak ada sih, Bang.
1: Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada dah.
2: Nggak ada sih.
1: Tapi kalau Bang Wardi cuman, juga, kenapa? Cuman
2: kalau saya punya tetangga seperti itu, kayak Bang Arif tadi bilang.
1: Iya.
2: Saya pindah aja dari sini.
1: Lah enak tetangganya kalau begitu.
2: Kok punya tetangga jorok, saya pindah aja.
1: Lah iya, makanya enak tetangganya kalau begitu. Ah, udah jorok aja hidupnya gitu, biar Bang Wardi aja yang pindah. Oh, enak kan tetangganya
2: tadi, dong. Pindah takut kena gede juga, Bang. Oh, makanya pindah jauh-jauh.
1: Kenapa enggak tetangganya aja yang disuruh pindah?
2: Tetangganya.
1: Iya, daripada Bang Wardi yang pindah, mending tetangganya yang pindah.
2: kalau saya pindah kan, saya kan jadi tetangganya Bang Arif.
1: Oh, boleh. Boleh. Enggak apa-apa, ayo nyusul dah buruan.
2: Kemarin mana kan bersih juga nampaknya ya.
1: Insya Allah. Isi enggak betah kalau yang kotor-kotor begitu. Enggak enak tau.
2: Sama saya juga Bang. Apalagi enggak enak, bau juga kan.
1: Tapi kalau Bang Wardi tidur suka pakai lotion anti nyamuk enggak Bang?
2: Oh iya. Pakai ya? Saya sudah siapin ini, minyak serai.
1: Oh, pakai minyak serai.
2: Minyak serai. Mama seperti wanti biasa tuh.
1: Bener, kalau minyak serai tuh ini biar buat mengusir alami, ya? Nyamuk juga, alami.
2: Kata mama, jam 8 pagi, jam 9 jangan lupa pakai minyak serai kalau kamu sendirian, kata mama.
1: Oh iya, biar kenapa, Mak?
2: Biar nyamuknya nggak nempel ke badan kamu.
1: Oh katanya. Gitu, biar nyamuknya nggak nempel di badan kamu. Tenang aja Mak, nyamuknya nanti pasti kepleset di badan aku gitu.
2: Kepleset. Amin.
1: Iya. Siapa tahu gitu ya kan.
2: Kepleset.
1: Emang kenapa kok kepleset? Iya, aku soalnya aku jarang mandi Mak, badanku licin gitu.
2: Kok Mak ini tahu saya jarang mandi? Enggak dong.
1: Iya. Jadi gitu ya Bang Wardi. Maksudnya kalau Bang Wardi sendiri termasuk orang yang rumahnya bersih gitu kan, rapi. Terus kalau Bang Wardi, misalnya Bang Wardi nih ada tetangga yang modelan kayak gitu tuh, yang jorok orangnya gitu ya. Kira-kira enaknya diapain tuh Bang? Tetangga modelan kayak gitu ya Bang?
2: Enaknya diajak berunding. Mau enggak bersihin rumahnya?
1: Mau
2: saya pindah nih. Saya usir aja, kamu yang pindah atau saya yang pindah. Begitu.
1: Kalau gitu ya udah abang aja yang pindah, kata dia gitu gimana?
2: Oh, enggak bisa. Ini rumah dari warisan kakek saya.
1: Kan abang sendiri tadi yang itu suruh pilih katanya. Kalau kamu yang pindah atau aku yang pindah? Ya udah abang aja yang pindah. Saya mah di sini, kata dia gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu?
2: Oh, di sini. Ya, enggak paksa saya pindah aja deh daripada
1: jadi ngalah Bang Wardi.
2: Jadi ngalah daripada kena DBD aja jauh-jauh.
1: Oh iya deh. Daripada kena DBD ya kan, mendingan yaudah saya aja yang ngalah deh, saya pindah deh gitu.
2: Aja ngalah deh.
1: Ya udahlah kalau begitu, mau diapain lagi?
2: Ya, mau diapain lagi ya. aja.
1: Oke deh Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
2: Ya Bang, selalu ya keluarga
1: ya,
2: Bang.
1: Ya amin insyaallah.
2: Ya Bang, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Bang Wardi, kalau ada tetangga gitu susah dibilangin, ya udah saya aja yang pindah. Lah enak banget tetangganya begitu mah. Iya, makin jadi tuh tetangga kayak gitu. Iya, kalau misalnya ada yang sembarangan hidupnya, malah kita yang pindah. Kalau perlu dia yang pindah, jangan kita yang pindah. Iya kan? Dia mau diapain kalau misalnya ntar kita yang pindah, sama aja tetap jorok-jorok juga dia, nggak berubah hidupnya. Tapi kalau menurut Abang Po ya, kalau menurut Abang Po nih, misalnya ada tetangga yang modelan kayak gitu tuh jorok orangnya ya, yang pokoknya rumahnya jorok deh. Ya, jember dah gitu ya kalau kata orang kita mah, yang sampah di mana-mana di rumahnya jadi tempat buat berkembang biaknya nyamuk gitu. Kan sebel juga kita ya kalau misalnya ada tetangganya modelan kayak gitu ya. Kayak apa sih namanya, kayak enggak ada kesadaran diri gitu kalau yang namanya kesehatan itu penting gitu juga. Terus kalau misalnya kalau udah ada penyakit itu yang rugi bukan cuman dirinya dia doang, tapi tetangga yang lain juga ikutan rugi. Karena apa? Penyakitnya jadi nyebar kemana-mana. Apalagi namanya DBD. DBD itu kan menular ya Bang Po ya. Itu tuh ya Allah. Pokoknya kalau misalnya ada tetangga yang modelan kayak gitu, kayaknya kudu emang dikasih pelajaran nih biar kapok nih. Ini kira-kira apa kira-kira ya, kasih pelajaran apa biar nih tetangga kapok gitu. Jangan sampai dia gara-gara satu orang nih, satu orang tetangga, sekampung jadi pada penyakit semua, kena DBD semua gitu. Jangan sampai begitu deh Bang Po. Nah gimana caranya, kira-kira apa hukuman yang pas gitu buat modelan tetangga kayak gini nih. Kita kasih apa deh biar kapok gitu Bang Po ya. Kasih tahu deh Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana,
4: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pake media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto, ngerti kagak lo, foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang, bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Po? Selamat pagi buat Pantong Mahrum, tadi udah kita sapa-sapa ya. Kakung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bang Arif, salam sehat selalu dan tetap semangat. Ngomongin soal tetangga yang jorok ya, yang rumahnya jadi sarang penyakit, jadi sarang nyamuk. Ya ngomongin begitu tuh Abang Po tuh, kira-kira tetangga modelan kayak gitu enaknya diapain ya? Nah, kalau misalnya kita nemuin tetangga yang kayak gini modelannya, baiknya diapain? Kalau kata Kakung Jo, yang jelas ditegur aja dulu Bang dengan baik-baik. Kemudian kita kasih penjelasan, apa sih dampaknya yang bakal ditimbulin kalau semua itu dibiarin. Tapi kalau gak bisa diingetin, laporin aja ke ketua lingkungan ya, ketua RT. Biar yang modelan begini dibergedel kan. Dibergedel tuh apa sih? Dibergedel. Apa sih dibergedel ya? Gitu aja deh, terima kasih Kakung Jo. Oke deh. Terima kasih Kakung Jo. Apa di bregedel ya? Apa sih? Bregedel. Jadi penasaran ya. Di bregedel. Baca mana itu? Ayo taunya bergedel tempe. Bregedel. Itu alias perkedel. Di bregedel itu kan bregedel itu perkedel ya? Iya gak sih bener. Bregedel. Udah dijadiin perkedel gitu maksudnya. Ditumbuk. Jadi tetangga yang modelan gitu kita tumbuk aja sampai halus, sampai jadi perkedel gitu maksudnya kali ya. Oke deh, terima kasih Kakung Jo. Ade Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, Abang Po, cangcingnya babe. Alhamdulillah atas apa yang badan air rasain saat ini, sehat walafiat, amin insyaallah. Jadi bisa ngerawat lingkungan rumah kami, Bang. Bang Arif, ayo punya nih tetangga yang sesuai sama tema kita pagi hari ini. Nah, cocok nih. Posisi rumahnya ada deket portal pintu masuk. Orangnya super dablek katanya gitu. Emang tetangga dablek emang bener ya. Wow, super dablek, blek-blek sampai begitu ya. Berarti udah dongkol banget kali ini Pak Budi ya, saking keselnya ya. Ayo pernah negor supaya dibersihin tuh halamannya ya. Dia jawab, urus aja diri lu, jangan urusin gue katanya. Sekarang rumahnya itu ditinggalin tanpa penghuni. Ya Allah, kita masih cari solusi buat masuk ke pekarangan itu Bang. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Nah itu dia kan, kalau udah ada penyakit yang menyebar di satu lingkungan, dia ikut tanggung jawab. Udah bukan lagi urus-urusan lu, apa, jangan campurin urusan gue. Enggak. Masalahnya rumah dia yang kotor, rumah dia yang jorok, itu jadi sumber penyakit yang jadi masalah buat lingkungan, buat tetangga. Itu udah pasti jadi urusan kita semua, bukan urusan rumah dia doang, kagak. Kalau emang dia ngerasa itu urusannya dia, ya dirapiin, diurusin gitu, dibersihin. Jangan nunggu tetangga pada kena penyakit gara-gara rumah dia yang kotor. Itu yang benar, itu baru benar. Biarin itu urusan saya yang bersihin sendiri. Nah, habis itu langsung dibersihin. Itu baru benar tetangga namanya, ya kan? Kalau itu rumahnya yang kotor, jorok ya, bikin sarang penyakit dan nularin tetangga, jadi urusan bersama. Udah bukan lagi urusan lu gua, kagak. Gimana sih tetangga? Ya itu dia Pak Budi ya. Sampai sekarang katanya masih bingung. Mungkin bingung nyari pintu masuknya lewat mana kali Pak Budi. Iya kan? Katanya Pak Budi masih bingung nyari solusi buat masuk ke pekarangan rumahnya. Manjat aja pagar, emang enggak bisa. Manjat pagar kan bisa. Emang rumahnya enggak ada pintunya. Pagarnya kan ada pintunya, masuk lagi pintu pagar. Kalau pintu pagarnya enggak bisa ya panjat pagarnya ada Pak Budi. Tapi yang paling penting disaksikan sama warga sama RT. Jangan sampai manjat sendiri entar dikiranya mau maling. Wah bahaya, itu jadi berabe urusannya itu. Yang penting ada Pak RT, ada warga yang lain gitu ya. Tujuannya emang buat ngebersihin rumah dia biar enggak jadi sarang penyakit begitu.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: dipake lo.
1: Gak bakalan. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berita jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 60 ton CO2e melalui aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon yang digelar selama 60 menit pada Sabtu 13 Juni lalu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, aksi yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat itu juga menghemat konsumsi listrik sebesar 75,18 megawatt hour serta menekan biaya penggunaan listrik hingga 108 juta rupiah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi pemadaman lampu dilakukan di sejumlah titik strategis diantaranya Monumen Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran HI, Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, serta kawasan Balai Kota Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTN BTS, memberikan sanksi tegas kepada 3 pendaki yang mendaki Gunung Semeru secara ilegal. Mereka nekat mendaki melalui jalur tidak resmi padahal jalur pendakian Gunung Semeru masih ditutup hingga hari Minggu kemarin. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Enrip Wahyutama mengatakan 3 pendaki sudah masuk daftar hitam alias dilarang masuk. Sanksi ini akan berlaku selama 5 tahun untuk melakukan aktivitas kunjungan di kawasan TNBTS maupun kawasan konservasi lainnya. TNBTS juga memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.